0: Tuvalu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, Sertom Sarara, Ketua TPPKK sekaligus Bunda Literasi Kota Palu, Haja Dia Puspita menghadiri sekaligus didaulat menjadi juri kehormatan pada malam puncak pemilihan Duta Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026. Agenda grand final yang berlangsung meriah tersebut dipusatkan di Aula Hotel Best Western Palu, Jumat 12 Juni 2026. Acara puncak ini menampilkan unjuk bakat dari 10 besar finalis putra-putri terbaik yang telah lolos melewati serangkaian tahapan karantina ketat. Panggung kompetisi kebahasaan ini turut dihadiri langsung oleh Kepala Balai Bahasa Sulawesi Tengah, Syafrudin, serta Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi, Syamzaini. Duta Bahasa memiliki peran penting dalam mendampingi menjalankan berbagai program kebahasaan dan kesastraan, ujar Kepala Balai Provinsi Sulawesi Tengah, Syafrudin. Syafrudin menjelaskan bahwa para pemenang nantinya memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan aktif di tengah kepungan era digital. Mereka diproyeksikan menjadi representasi resmi instansi dalam mengkampanyekan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada generasi muda. Kareba Kaupoda, Sekretaris Komisi 3 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, merespon sejumlah laporan masyarakat terkait kualitas air bersih dan sistem penyediaan air minum di Ibu Kota Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara yang kembali keruh dan tidak layak dikonsumsi. Safri mengatakan persoalan tersebut sudah tidak lagi bisa ditoleransi karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Sedikitnya 28.000 kepala keluarga yang bergantung pada spam IKK Petasia terancam kehilangan akses terhadap air bersih yang aman untuk dikonsumsi. Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini menegaskan air spam IKK Petasia yang kembali keruh merupakan permasalahan yang sering terjadi dan menunjukkan bahwa akar persoalan belum selesai secara tuntas. Syafri menduga aktivitas pertambangan sejumlah perusahaan yakni PT Halmahera International Resort, PT Trinusa Resort, PT Sumber Permata Selaras, PT Sumber Suara Pratama menjadi penyebab utama pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan hulu sumber air baku. Sampai jumpa di video selanjutnya.

0: Baik, kami menantikan Anda bergabung di 421621 atau di 0811 456 0387 5. Seperti biasa, kita langsung saja ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Rekes Dangdut
1: ini. Rekes Dangdut ini bersambar aku.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Zahir di Tolole, Mbak Ratu.
0: Mas Zahir di Tolole, apa kabar?
1: Iya, alhamdulillah keluar baik, Mbak Ratu.
0: Oke, Pak Zahir mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya ada itu Randa Doli. Iya.
0: Punyanya siapa itu Randa Doli? Oke, sebentar saya putar lagunya.
1: Iya, oke. Terima kasih, Mbak Ratu.
0: Sama-sama. Baik, sama-sama Sarara. Sudah ada Pak Zahir di Tolole bergabung di line telepon. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam. Halo, halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam, Rekes Dangdut Kaili.
2: Rekes Dangdut Kaili bersama Ratu yang jantung yang baik hati.
0: Oke. Dengan siapa ini?
2: Dengan salam di Bangga, Mbak Ratu.
0: Salam di Bangga. Oke, mau dengar lagu siapa?
2: Lagu Heri Rahman.
0: Heri Rahman yang mana?
2: Kaluku.
0: Yang mana?
2: Kaluku.
0: Kaluku.
2: Iya.
0: Oke, sebentar saya carikan lagunya ya.
2: Oke, terima kasih, Mbak Ratu.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ya, itu tak terpencet dua, jadi harus satu orang saja dulu saya terima. Saya nantikan lagi yang pengen bergabung di line telepon. Halo.
3: Halo.
0: Halo. Iya.
3: Halo.
0: Halo, Rekes.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rekes Dangdut Kaili.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Bunda Sri.
0: Ibu Yanti.
3: Sehat rapi, Yanti.
0: Halo.
3: Hujan, kenapa ini hujan?
0: Iya, hujan-hujan anu manja. Nah, itu lagi.
3: Baru orang kirim ini tanpa nama.
0: Ah, enaknya begitu ya, mau juga saya.
3: Iya, sebenarnya kan belum buka sih. Kita mau ke pintu buka kemana? Ada pisang goreng dan ada kadang demi pintu.
0: Ama. Asik sekali. Oke, lagunya siapa?
3: Salam sehat bersama bundanya. Salam sayang.
0: Iya.
3: Apa namanya? Kakak kita di Tolole.
0: Oh, begitu. Baik.
3: Salam sehat, salam sayang keluarga bersama kita bunda, salam paling sayang.
0: Amin.
3: Apa namanya? Saya lagunya. Kata sudah.

0: De Inte o yo. Oke, sebentar
1: ya. Buat yang kamu juga ini, salam sehat. Salam di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sama-sama Sarara, Sedede dan Teo Jo juga. Sebentar sih, kita dengarkan nanti ya. Halo.
2: Halo, Ekus dan Duka ini bersama Perlampai dari Palu 97.5 FM. Jangan takti nomor 39 Dupai Jasara aja bersama Pak Ratu.
0: Iya, betul sekali. Dengan
2: siapa ya?
0: Bung Demas.
2: Iya, soalnya baru muncul saya.
0: Iya, dari mana saja sih?
2: Ya, soalnya lagi kerja.
0: Ah, alhamdulillah kalau kerja lancar.
2: Oke. Baik, pada satu tahun lagi saya beratus pensiun.
0: Oh begitu.
2: Iya.
0: Iya. Ya, bekerja dengan baik biar nanti pensiunnya juga.
2: Pensiun
0: dengan baik juga ya, mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Baik, mau dengar lagu siapa?
2: Lagunya Iqbal Panampi.
0: Iqbal?
2: Iya.
0: Yang mana?
2: Tano Nangaumo.
0: Tano Nangaumo.
2: Iya.
0: Ntar saya cari dulu, ada tidak ya?
2: Ada itu.
0: Oke baik, sebentar saya putar ya.
2: Oke, terima kasih Mbak Ratu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung saja ke lagu-lagu yang sudah di request di pagi hari ini. Randa Dolly, kita dengarkan.

0: Sampai sama Sarara, terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat TRR Palu, suara budaya tempat sangkani. Untuk Ibu Pak Zahir sudah tadi ya. Ya, untuk Ibu Yanti, Bang Demas, terus Bang Salam, kalau bisa masuk, masuk lagi ya. Tadi listnya terhapus, jadi tidak sempat diputar. Mohon maaf. Bisa masuk lagi tidak ya? Karena listnya lagu tadi agak error, ini alatnya, jadi terhapus. Mohon maaf sekali. Kalau bisa bergabung lagi, saya minta kesediaannya untuk bisa bergabung lagi. Kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kusnang Dutaili.
1: Kusnang Dutaili.
0: Ya. Dengan Pak Udin ya.
1: Iya.
0: Oke, berarti siapa Pak Udin?
1: Lagunya Irama.
0: Lagunya siapa?
1: Irama.
0: Yang mana?
1: Agaledo Iya.
0: Agaledo Iya?
1: Iya.
0: Sebentar, saya cari dulu. Naku ya agak iya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Sebentar saya putar lagunya ya.
1: Terima kasih berarti.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request dangdut Kaili.
2: Dangdut Kaili.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Bersama Mbak Ratu.
0: Betul sekali. Dengan siapa, Le?
2: Dengan orang Parigi.
0: Orang Parigi, Ibu Anti ya.
2: Iya.
0: Oke, silakan Ibu Anti mau dengar lagu siapa?
2: Parigi Karemenuhula.
0: Parigi Karemenuhula.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ada Mbak tuh.
0: Sebentar saya cari dulu. Parigi
2: Karemenuhula. Kalau tidak ada mau diganti.
0: Ada.
2: Oh ada? Oke, dan terima kasih Mbak Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon, halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Rekes Dangdut Kaili dengan siapa? Dengan siapa?
3: Dengan Sabil.
0: Dengan Sabil?
3: Iya.
0: Iya, di mana?
3: Iya,
0: di mana kopi ini?
3: Di Rindu apa ada?
0: Dengan siapa, dengan di mana dulu komio leh?
3: Iyan di Langaleso.
0: Langaleso?
3: Langaleso tapi di pasar di Remari.
0: Oke, baik. Oke, ya. Mau dengar lagu siapa?
3: Ya, Nurindi Nodava.
0: Nurindi Nodava?
3: Iya.
0: Nurindi Nodava.
3: Nurindi Nodava.
0: Lagunya siapa itu? Siapa yang menyanyi, Leh?
3: Ya.
0: Siapa yang menyanyi?
3: Bisa sudah saya namanya.
0: Nurindi Nodava begitu.
3: Nurindi Nodava.
0: Tidak ada nih kalau
3: tidak ada.
0: Nurindi Nodava. Nirunju Nodava.
3: Iya.
0: Oke, baik. Sebentar saya putarkan.
3: Oke.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat Sararah, untuk sesi ini oke, penelpon berikutnya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Fokus dangdut Kylie.
4: Fokus dangdut Kylie.
0: Iya, dengan siapa? Oh, Ibu Asri ya. Oke, Ibu Asri mau dengar lagu siapa?
4: Agina Papaito.
0: Agina?
4: Agina Papaito.
0: Pasaito. Sa Agina, Agina. Hai, tidak ada ini. Yang ada ini Agina Matimbala. Agina Musimpa Poga.
4: Musimbala.
0: Oke, baiklah. Sebentar saya putarkan ya.
4: Iya.
0: Oke, terima kasih.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat Sarara, dan ini sesi terakhir ya perjumpaan Anda dengan saya. Terima kasih banyak Anda sudah mau bergabung bersama kami. Mohon maaf sekali kalau ada hal yang kurang berkenan di hati gitu. Saya pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, setelah ini ada rekan saya Novi yang akan menemani Anda. Assalamualaikum.

0: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.
1: Tarian Serampang 12 adalah tarian yang berasal dari kawasan Deli Serdang. Sebuah tarian kolosal yang menceritakan sebuah kisah muda-mudi yang tengah mencari jodoh. Pada awalnya, ia hanya boleh dimainkan para pria saja. Namun seiring perkembangan zaman, para wanita pun akhirnya diizinkan untuk ikut menari tarian yang penuh makna dan filosofi. Saat ini umumnya dimainkan secara berpasangan oleh pria dan wanita. Tarian ini dimainkan dalam berbagai kesempatan, baik ketika ada hajatan di kampung, dalam acara resmi kenegaraan, hingga festival-festival kesenian. Sesuai dengan namanya, tarian Serampang 12 terbagi menjadi 12 gerakan tari yang dilakukan secara berkesinambungan.
2: Beb, thanks a lot ya Beb, sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
3: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
2: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
3: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
4: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
3: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
2: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Karebasa Lea, Tinti Sasio, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pemolana Timnas Qatar berhasil menghindari kekalahan saat menghadapi Swiss pada pertandingan pertama grup B Piala Dunia 2026. Pada 14 Juni 2026 waktu setempat, laga yang berlangsung sengit itu berakhir dengan skor imbang 1-1 setelah kedua tim saling berjuang hingga menit terakhir. Sejak awal pertandingan, Swiss tampil lebih percaya diri dan banyak menguasai jalannya permainan. Tim asal Eropa tersebut beberapa kali menciptakan peluang yang merepotkan lini pertengahan Qatar. Keunggulan Swiss tercipta pada menit ke-17 melalui eksekusi penalti Brill Embolo. Hadiah tendangan dari titik putih diberikan setelah pelanggaran yang terjadi di area terlarang Qatar. Memasuki babak kedua, Qatar meningkatkan intensitas serangan dan bermain lebih agresif. Perubahan strategi yang dilakukan pelatih membuat aliran serangan mereka menjadi lebih efektif dibandingkan pada paruh pertama. Gol yang dinantikan akhirnya hadir pada masa pertambahan waktu melalui sundulan Boulem, dan pemain tahanan tersebut memanfaatkan umpan dari sisi lapangan dan sukses mengubah kedudukan menjadi 1-1. Kareba Kaupuna, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan dukungannya terhadap upaya penguatan layanan vaskular dan endovaskular melalui penyelenggaraan Celebes Vascular Conference ketiga oleh Perhimpunan Spesialis Bedah Vaskular dan Endovaskular Indonesia Cabang Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Reni Arniwati Lamajido, SPKMKes, mengatakan CVCI ini menjadi forum strategis dalam pertemuan para tenaga kesehatan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman teknik, serta perkembangan teknologi terkini di bidang bedah vaskular dan endovaskular. Pernyataan tersebut disampaikan Reni secara virtual melalui telekonversi pada pembukaan simposium yang berlangsung di Hotel Best Western Palu Koko pada hari Sabtu 13 Juni 2026. Sampai jumpa sarara, Fesya Mokareba Salaya Tinti Sasio, Yaku Arnov Yantin, Popef kami panjil dari Kareba Salaya Tinti, Sapulung.

0: oleh Nadira Kuala Dewi dengan predikat pujian.
1: Alhamdulillah, akhirnya perjuangan anakku untuk bisa selesaikan kuliahnya terwujud, walaupun dia berbeda dari teman-temannya.
2: Terima kasih ya, Bu.
1: Iya, Nak.
2: Atas dukungan dan kepercayaan dari Ibu.
1: Iya.
2: Walaupun aku berbeda, tapi Ibu selalu memberikan aku semangat untuk bisa meraih prestasi.
1: Iya, Nak.
2: Semoga setiap langkahku untuk meraih cita-cita bisa terwujud ya, Bu.
1: Amin.
2: Dan aku yakin, aku pasti bisa sukses dan punya masa depan yang lebih cerah, Bu.
1: Amin. Ibu doakan ya. Semoga dengan prestasimu ini, kamu bisa jadi inspirasi buat teman-teman kamu yang punya keterbatasan ya.
3: Keterbatasan tidak menjadi alasan untuk mengubur cita-cita dan impian.
4: Salah satu budaya Melayu yang ada di Indragiri Hulu, Provinsi Riau adalah tari Rentak Bulian. Rentak Bulian merupakan ritual pengobatan, di mana diambil dari kata rentak dan bulian. Rentak yang dimaksud merentakkan atau melangkah, dan bulian adalah tempat singgah makhluk bunian atau makhluk halus dalam bahasa daerah Indragiri Hulu. Tarian rentak bulian ini sangat kental dengan suasana dan unsur magis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama oleh penari. Penari terdiri dari 8 orang, 7 perawan dara yang cantik dan molek tidak sedang kotor, serta 1 orang pemuda gagah perkasa yang bertugas sebagai dukun. Dalam jalannya tarian, tubuh para penari biasanya akan dalam keadaan siap menari dengan catatan sehat dan juga akan menjadi media penolak bala oleh para makhluk gaib. Penari pria akan memecahkan mayang pinang sebagai media pengobatan dengan merentak mengelilingi penari perempuan.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin. Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia, sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya sahabat budaya. Senang sekali saya Arno Fianti bisa kembali di ruang dengar Komyu di edisi siaran hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Ya sahabat budaya, walaupun

0: tadi pagi sempat diguyur hujan cukup deras dan bertubi-tubi, akhirnya sang matahari juga menampakkan sinarnya. Wow, hangat sekali ini di sekitaran RRI Palu, dan semoga saya bisa menghibur di hari liburnya ini, di hari Minggu. Semoga semua lagu-lagu yang akan saya hadirkan di ruang dengar Komyu bisa menjadikan lebih semangat di hari ini. Baik sahabat budaya, kita masih di program acara Request Dangdut Kylie. Jadi saya masih menunggu atensinya Komyu untuk bergabung bersama saya di 0811456033875 atau di 521621. Kita ke penelpon, sudah ada yang mau bergabung, kita sapa dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Dangdut Kylie.
1: Request Dangdut Kylie.
0: Dengan siapa ini?
1: Jafri dari Lerotatari.
0: Bapak Jafri dari Lerotatari. Jadi mau request lagu apa ini?
1: Yaku Not Pindah, dibawakan oleh Mas Rian Sufri.
0: Yaku?
1: Not Pindah.
0: Not Indah?
1: Iya, Yaku Not Pindah.
0: Sebentar, Yaku Not Indah dari Mas Riani. Oke, coba. Ya, Not Pindah.
1: Iya.
0: Oke, ketemu. Nanti kita putarkan.
1: Oke, terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, kita masih menunggu atensinya Komi untuk bergabung bersama saya di 0811456033875 atau di 521621. Kita sapa lagi, sudah ada yang mau bergabung? Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Udin, bagaimana kabarnya?
1: Mendung.
0: Ih, mendung di Sibalaya, di sini sudah cerah sekali ini, Bapak. Jadi mau request lagu apa ini?
1: Lagu Heri Rahman.
0: Apa itu judulnya?
1: Kenalebe iya.
0: Bisa diulangi?
1: Anelledo iya.
0: Anelledo
1: iya. Iya.
0: Punya Heri Rahman.
1: Iya.
0: Sebentar, belum ketemu. Anelledo.
1: Anelledo iya.
0: Anelledo iya. Anenya digabung tidak ini, Bapak?
1: Anelledo iya.
0: Anelledo iya.
1: Iya.
0: Heri Rahman.
1: Iya.
0: Tidak keluar ini, adanya Ledo Neporayu. Beda itu.
1: Kalau itu terdengar itu.
0: Naliu Raramu.
1: Ane Ledo iya.
0: Ane Ledo iya.
1: Iya, iya.
0: Demi kau dan sebuah hati, bukan?
1: Iya.
0: Betul itu.
1: Iya, itu saya.
0: Demi kau dan si buah hati.
1: Buah hati.
0: Oke, ketemu ini. Nanti kita putarkan.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Udin, sehat selalu bersama keluarga di Sibalaya.

0: Ada siapakah ini? Halo.
1: Halo, Kuis Dandut Kaili.
0: Kuis Dandut Kaili, dengan siapa ini?
1: Dengan Bapak Rifan.
0: Bapak Rifan di mana?
1: Di Palungpaku, Banawa Selatan.
0: Banawa Selatan. Jadi Bapak mau request lagu apa?
1: Judulnya Loka Pajata.
0: Loka?
1: Loka Pajata.
0: Pal? Jasa?
1: Loka Pajata.
0: Itu siapa yang menyanyikan? Yang menyanyikan itu siapa, Bapak?
1: Nurjan Sukri.
0: Sebentar, Nurjan Sukri. Loka Pagata.
1: Iya.
0: Oke, nanti kita putarkan ketemu ini Nurjan Sukri Loka Pagata.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Rifan ini di Banawa Selatan. Oh, kalau kita ngomong Banawa Selatan, saya jadi keingat Bapak Lauji ini. Sudah lama sekali saya tidak mendengar suara Bapak Lauji ini. Semoga sehat selalu ini Bapak Lauji. Mungkin bisa bergabung bersama saya. Sudah lama tidak menyapa ini Bapak Lauji. Oke, selanjutnya di belakang Bapak Rifan, ada siapakah ini? Kita sapa dulu. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Dangdut Kaili.
2: Request Dangdut Kaili.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Om Uya, oh, Biro Maru.
0: Oh, Biro Maru. Iya, saya ingat ini Om Uya. Jadi, iya. Om Uya mau request lagu apa?
2: Apa namanya?
0: Apa itu?
2: Randa apa namanya? Parigi. Randa Parigi.
0: Oh iya.
2: Yanti Randa Parigi.
0: Yanti Randa Parigi. Oke, nanti kita putarkan.
2: Maria Kadeno.
0: Bapak, saya tidak paham.
2: Ada lagunya.
0: Ada.
2: Naria.
0: Oh, Naria Bapak.
2: Naria Bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sambil belajar bahasa Kaili ini dengan Bapak Uya ternyata. Naria. Oke, sahabat budaya, saya masih menunggu atensinya bergabung bersama saya di 0811 456 0375 atau di 421 621. Masih ada sekitar 30 menit untuk kita kebersamaannya di rikasedang.kaili. Sudah dia mau bergabung, kita sapa dulu. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rikasedang.kaili. Sudah lama, beberapa hari tidak mendengar suara bunda ini. Tidak tembus-tembus ini bunda, mungkin ya.
3: Itulah, kita pun sudah kangen.
0: Jadi bunda mau request lagu apa ini?
3: Lagunya Hilang Masih Bisa.
0: Boleh dong, khusus bunda apa sih yang tidak? Heri Rahman dengan judulnya apa ini bunda?
3: Simponulemo.
0: Simponulemo. Oke, sepertinya ini saya bisa menemukannya. Simponulemo, kenapa tidak ada ini?
3: Atau ada?
0: Tidak ada ini. Simponulemo.
3: Lemo.
0: Adanya Timpolemo, bunda.
3: Hah?
0: Adanya Timpolemo.
3: Itu sudah.
0: Oh, oke. Okay. Oke, okay, nanti kita putarkan bunda.
3: Oke, okay, terima kasih lagi. Sehat-sehat bersama suamimu.
0: Amin. Terima kasih, bunda.
3: Jangan lupa ngomongan.
0: Amin, amin.
3: Jangan lama-lama.
0: Iya, iya, bunda. Amin.
3: Harus ada hasil dari Palu.
0: Iya, nanti lahiran di Palu ini jadinya. Oke, terima kasih
3: ya.
0: Bunda, nanti kita putarkan.
3: Salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sarina, semoga sehat selalu dengan keluarga. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di pagi hari ini di Request Dangdut Kaili. Baik, sahabat budaya, kita ke lagu dulu karena ini sudah ada 5 lagu yang harus kita putarkan. Saya putarkan dulu lagu pertama. Tadi ada requestan dari Bapak Jafri dengan judul No Pinda. Dari Mas Riani Syukri.

0: Lampu merah itu, berhenti Jojo.
1: Bah, benar saja.
0: Astaga, ditangkap polisi kita nanti.
1: Ya, ada juga polisi berjaga.
0: Bukan karena polisi, kasihan. Tapi kok terlihat kah orang di depannya kita itu hampir bertabrak gara-gara baterobos lampu merah.
1: Kalau begitu kau turun saja, Dan.
0: Mama, tega betul kau.
1: Serius sekali kau ini, Dei. Kita ini sudah terlambat.
0: Saya cuma bakasih tahu yang baik, kasihan. Percuma juga kita balaju kalau akhirnya ada orang lain yang celaka gara-gara tidak taat lalu lintas.
1: Iya, Dan. Bagaimana kau juga lama sekali ditunggu.
2: Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda saat berkendara dan berpikir sebelum bertindak. Ingat, kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Bukan hanya kita yang punya kepentingan di jalan. Mari saling menghargai dengan sesama pengendara lain.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan? Atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Indonesia. Keempat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 13 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih sahabat budaya masih setia bersama kami di Perempat RRI Paluser Budaya Tapak Sanggani. Sahabat budaya, kita sudah beralih di program acara Ensiklopedia Budaya Nusantara sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah ya sahabat budaya. Dan di Ensiklopedia Budaya Nusantara kali ini kita akan membahas tentang keindahan budaya Mandar yang merupakan warisan berharga dari Sulawesi Barat sahabat budaya. Karena memang suku Mandar sendiri merupakan kelompok masyarakat terbesar di Sulawesi Barat yang memiliki warisan budaya yang sangat kaya. Budaya Mandar sendiri tidak hanya dikenal melalui adat istiadatnya, tetapi juga melalui nilai kehidupan yang masih dijaga hingga sekarang, seperti gotong royong, saling menghormati, dan juga kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakatnya. Dan juga sahabat budaya, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Mandar sendiri memiliki hubungan kekerabatan yang kuat. Berbagai tradisi adat masih dijalankan dalam peristiwa penting seperti kelahiran, pernikahan, hingga acara keagamaan. Salah satu tradisi yang paling dikenal adalah tradisi Sayang Patudu atau kuda menari yang digelar sebagai bentuk syukuran bagi anak-anak yang telah khatam Al-Quran. Budaya Mandar ini menjadi bukti bahwa modernisasi tidak harus menghilangkan identitas budaya. Justru sahabat budaya, di sini melalui pelestarian tradisi, masyarakat Mandar mampu menjaga jati diri dan juga warisan leluhur mereka.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Panas juga siang ini. Oh iya, Bung. Sudah berapa lama Anda jadi nelayan?
1: Oh, sudah sekitar 15 tahun, Tuan, saya jadi nelayan.
0: Lama juga ya. Ngomong-ngomong, apa Anda tahu tentang filosofi, Bung?
1: Wah, saya nggak ngerti, Tuan, tentang itu. Orang saya sekolahnya juga tidak selesai.
0: Wah, sayang sekali ya. Anda sudah menghabiskan setengah hidup Anda tanpa mengetahui hal itu. Lalu, apakah Anda tahu tentang matematika?
1: Apalagi tentang itu, Tuan. Waduh, saya nggak paham tentang hal itu.
0: Sungguh sangat disayangkan ya, Anda tidak paham tentang itu. Sekali lagi, Anda sudah membuang setengah dari hidup Anda dengan sia-sia, Bung.
2: Hei, ada apa ini? Mengapa tiba-tiba ada badai? Air sudah masuk perahu. Hei, Bung, apa yang harus kita lakukan?
1: Maaf, Tuan. Apakah Anda tahu berenang?
3: Kita hidup di bumi yang sama dan hidup berdampingan dengan orang lain. Jangan pernah berperilaku sombong.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, salah satu daya tarik dari budaya Mandar sendiri yaitu terletak pada seni dan juga kerajinan tradisionalnya yang begitu beragam. Masyarakat Mandar memiliki berbagai kesenian tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Musik tradisional biasanya menggunakan alat musik seperti kecapi, gendang, seruling hingga alat musik calong yang menjadi bagian penting dari kehidupan budaya masyarakat Mandar sendiri. Selain musik sahabat budaya, terdapat pula berbagai tarian tradisional yang memiliki serat dan juga makna dan nilai sejarah tentunya. Tarian-tarian tersebut sering ditampilkan dalam acara adat maupun festival budaya sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan identitas daerah. Kerajinan tenun dan juga sarung Mandar juga menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Barat. Sarung Mandar terkenal karena motifnya yang indah dan proses pembuatannya yang membutuhkan ketelitian serta keterampilan tinggi. Tidak hanya menjadi sebagai pakaian, sarung Mandar juga menjadi simbol budaya dan identitas masyarakat setempat. Dan juga sahabat budaya, bahasa Mandar sendiri masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan budaya lokal. Berbagai cerita rakyat, pantun, dan sastra lisan terus diwariskan dari generasi ke generasi.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam 1 lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Saya jadi bingung. Semua orang berbicara soal naik level. Tapi kenapa saya masih begini-begini saja sih?
1: Sama. Kayaknya hidup cuma gitu-gitu saja. Tidak ada perubahan. Nunggu gajian, habis lagi.
2: Ya jangan cuma nunggu. Ekonomi naik level itu bukan menunggu kesempatan, tapi bikin peluang.
0: Ya terus caranya gimana?
2: Sekarang zamannya digital, teman-teman. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai jualan online, bikin konten, atau ikut pelatihan skill.
1: Apakah tidak ribet?
2: Ya tidak, banyak program pemerintah yang bantu UMKM, pelatihan gratis, bahkan modal usaha.
0: Serius?
2: Serius, tinggal kita aja mau bergerak atau tidak.
1: Berarti kita juga bisa naik level dong.
2: Betul sekali, kuncinya belajar, berani memulai, dan konsisten.
0: Ayo guys, saya mau cuma mulai dari sekarang nih.
3: Ekonomi naik level bukan cuma mimpi, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini. Manfaatkan peluang, tingkatkan skill, dan dukung usaha lokal. Karena masa depan cerah dimulai dari aksi kita sekarang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sahabat Budaya, selain seni dan juga tradisi, budaya Mandar juga kaya akan kuliner yang khas menggugah selera tentunya. Beberapa makanan tradisional yang terkenal antara lain bau peapi, yaitu olahan ikan berbumbu khas Mandar, jepa yang terbuat dari singkong, serta kambu paria yang merupakan hidangan pare isi ikan. Dan kuliner-kuliner tersebut mencerminkan kedekatan masyarakat Mandar dengan sumber daya alam laut dan pertanian yang melimpah tentunya. Sebagai masyarakat pesisir, suku Mandar sendiri juga memiliki berbagai tradisi yang berkaitan dengan kehidupan nelayan. Salah satunya adalah ritual mapadesasi atau mapandesasi yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dan juga doa keselamatan bagi para nelayan sebelum maupun sesudah melaut. Dan juga sahabat budaya, di tengah perkembangan zaman, pelestarian budaya menjadi tanggung jawab bersama. Tradisi, bahasa, kesenian hingga kuliner khas Mandar perlu terus dikenalkan kepada generasi muda agar tidak hilang ditelan arus modernisasi. Mari kita bangga terhadap keberagaman budaya Indonesia, dan juga budaya Mandar adalah salah satu warisan berharga bangsa yang mengajarkan nilai kebersamaan, penghormatan terhadap tradisi, serta kecintaan terhadap tanah air. Dan sahabat budaya, untuk ensiklopedia budaya Nusantara cukup sampai di sini. Nanti kita di pukul 11 waktu Indonesia Tengah akan ada narasumber dari salah satu UMKM yang ada di Kota Palu, tentunya yaitu dari UMKM Lulur Alami, dengan narasumber Kak Hairunisa Lukman sebagai owner Lulur Alami. Jadi komyu untuk yang mau bergabung nanti bisa sekali sahabat budaya. Mungkin mau bertanya-tanya seputar produknya atau mau mencuri dari apa yang sudah diinformasi atau ilmu yang ada dari Kak Hairunisa sendiri, sahabat budaya. Nanti tentunya tetap bersama kami di Perempat RRI Palu, Seru Berita Pasanggani.
1: Ibena cara na bali songu masaru kepake tembah ta mbole batuana ane bahasa toke likomi ane to pune komi mone komi ane komi to potorai ya motorai komi ane komi to potorai ya motorai komi komi to puado ya muado komi de
2: ane komi to poija ya tumuija
1: kagunguna
3: tumu mbasiap bahasa tahun bisa bingar de
1: manggale lo bahasa-bahasa tahun dinjani tetep Ketua nguna ne maya menjadi tukai ini buah maga tevai kule kemai kita gaya tempat sanggar ningani bahasa tukai ini bahasa untuk tua ta anu numpa ketua kita sampai na jadi na bete bi buah mule

0: Lampu Sango, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, Maroko berhasil menanam imbang, menahan imbang salah satu kandidat juara Piala Dunia 2026 Brazil. Maroko berhasil mencuri satu poin setelah bermain imbang 1-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion MetLife. Maroko berhasil mengejutkan tim Samba Brazil dengan unggul terlebih dahulu melalui Ismail Saibari pada menit ke-21 sebelum pemain bintang Real Madrid Vinicius Junior berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-32. Jalan pertandingan cukup seru di babak pertama. Inisiatif penyerang langsung dimainkan pemain Maroko yang dipimpin oleh Ashraf Hakimi. Nail Nayawi nyaris memberikan keunggulan bagi Maroko, namun masih belum menemukan sasaran. Brasil merespon melalui serangan yang dibangun Vinicius Junior, namun aksinya masih bisa dibendung barisan pertahanan rapi Maroko. Kebuntuan kemudian berhasil terpecahkan oleh pemain Maroko pada menit ke-21 melalui skema penyerangan yang apik. Maroko berhasil memimpin lewat gol Ismail Saibari. Kariba Kaupuna Bupati Sigi Muhammad Rizal Injene menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sigi atas dukungan dan partisipasi mereka dalam menyukseskan Musabaqoh Tilawatil Quran 31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Rizal Injene saat memberikan sambutan pada malam penutupan MTQ 31 yang berlangsung di Taman Likuifaksi Desa Lolu Kecamatan Sigi Biro Mari pada hari Sabtu 13 Juni 2026. Menurutnya, kelancaran dan kemeriahan pelaksanaan MTQ selama sepekan ini merupakan bukti nyata semangat keberagaman dan gotong royong masyarakat Kabupaten Sigi. Ia juga menilai keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerjasama seluruh pihak yang terlibat. Rizal juga menyampaikan terima kasih kepada LPTQ Provinsi Sulawesi Tengah, Panitia Pelaksana, Dewan Hakim, Aparat Keamanan, Tenaga Kesehatan, Relawan, Sponsor, dan seluruh pihak telah bekerja keras demi kelancaran pelaksanaan MTQ. Sampai jumpa saudara, saya Siamo Kariba Saleatinti Sapu Sangu, Yaku Arnoviantin, Pop FKM Panjeliri Kariba Saleatinti, Sapuran 2.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: So, kenapa HP-ku ini kah? Mau suka ganti HP saya belum ada doi. Saya ambil join aja penawaran pinjol. Lumayan limit besar, modal kecil. Modalnya KTP saja.
2: Apa? Pinjol? Dari mana lagi idemu itu? Kau sudah tahu kah itu resikonya? Memang cepat cair. Cepat juga nanti kau viral.
1: Bagus toh, tidak pakai lama.
2: Hei, jangan kau lincah-lincah. Sudah terdaftar belum di OJK itu pinjol?
3: Hati-hati, bahaya pinjaman online ilegal. Pastikan pinjaman online Anda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

0: bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: 97,5 FM Perempat RRI Palu Sore Budita Pasanggani. Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu. Dan sahabat budaya, di siang hari ini pukul 11:15 kita sudah di program acara Ketawan Tode ya, di mana kita sudah kehadiran juga salah satu narasumber kita dari Lulur Alami ini, yang merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang kecantikan ya. Kecantikan. Yaitu ada Kak Khairunnisa Lukman. Selamat siang, Kak.
1: Iya, siang, Kak.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Aduh, luar biasa panas ya, Kak. Walu.
0: Panas napaneo.
1: Iya, napaneo.
0: Napaneo, iya. Tapi tadi pagi sempat hujan.
1: Iya, Kak.
0: Kan saya pikir juga akan berterus hujannya, karena dari malam sampai subuh masih hujan. Ternyata dari jam 8:09 sudah mulai terik dan sekarang sudah panas. Alhamdulillah. Seperti inilah Palu.
1: Iya, Kak.
0: Kadang hujan, kadang panas, tidak bisa diprediksi ya tentunya ya. Baik, sahabat budaya, Indonesia ini merupakan dikenal sebagai negara yang kaya akan tanaman dan juga rempah-rempah herbal ya, yang dimana bisa kita manfaatkan ternyata untuk menjaga kesehatan dan juga kecantikan tubuh. Seperti Kanisa ini yang memanfaatkan kekayaan alam yang ada di Indonesia untuk membuat salah satu inovasi tentunya yang sebenarnya kita butuhkan, tetapi kadang kita tidak memahami atau kita belum tahu, kita belum kenal, jadi kita belum merasa butuh ya.
1: Iya,
0: jadi
1: betul,
0: nanti kita akan berkenalan dulu ini dengan produk yang dibawa oleh Kanisa sendiri. Baik, sahabat budaya, tanpa mengulur waktu, Kanisa, saya akan memberikan pertanyaan tentunya.
1: Iya, siap.
0: Tidak tegang ya. Kita santai-santai saja di sini. Kita akan mengobrol. Oke, Kanisa, bisa diceritakan terlebih dahulu bagaimana awal

0: Emang sudah dari kecil sudah familiar ya dengan lulur ini?
1: Dari SMA sih kak.
0: Oh, dari
1: awal
0: SMA.
1: Mulanya di tahun 2014 itu saya sudah mulai aware kan sama masalah kulit.
0: Iya.
1: Namanya anak-anak muda sudah mulai puber gitu.
0: Kayaknya yang cantik.
1: Iya
0: gitu, ya.
1: Terus ibuku sudah mulai buat kan lulur untuk saya dan kakakku.
0: Oke, 2014.
1: Iya, udah kurang lebih 12 tahun kak. Terus setelah itu karena orang-orang sekitar kita, teman-teman kita itu lihat, oh ternyata ada ini ya, cerahan ya kulitnya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Iya, jujur saya dan kakakku itu kulitnya sama matang kak.
0: Sebenarnya dahulunya.
1: Iya, dulunya. Okay. Karena kita rutin pakai. Terus orang-orang notice dan akhirnya mereka mau juga dibuatkan.
0: Oke.
1: Okay. Iya gitu. Jadi yang pertama buat jual itu kakakku. Kemudian karena kita aktivitas sibuk kuliah, terus juga kakakku sudah mulai kerja. Jadi kita itu buat lulurnya cuman untuk diri kita sendiri saja kak.
0: Oke, untuk konsumsi pribadi.
1: Konsumsi pribadi, ya. Nanti di tahun 2024 kita itu mulai berpikir kayaknya udah boleh nih kita kenalin ke masyarakat. Ada loh lulur alami yang baik untuk kesehatan, cantiknya juga dapat gitu. Jadi kita develop ulang di tahun 2024.
0: Oke.
1: Terus oh maaf kak, di 2023 kita develop
0: 2023
1: ulang. Iya, terus kita
0: diformulasi juga, ulang seperti
1: ya,
0: itu.
1: Formulasi ulang. Kita cari bahan-bahan yang bagus, terus tempat jualannya juga bersih gitu, dan ada satu bahan yang terakreditasi gitu, A gitu, pakai grade A
0: grade
1: gitu.
0: A.
1: Terus kita mulai jualan itu di 2024.
0: Oke. Okay. Ya, berarti gitu. Kalau pemakaiannya memang dari 2014,
1: ya,
0: tapi untuk inovasi dan mulai rutin menjual itu di 2024. Berarti kurang lebih 2 tahun ini ya,
1: ya,
0: ya
1: kak.
0: Iya,
1: betul kak.
0: Oke, saya juga penasaran ini. Dulu itu kan berarti kakak itu ada keresahan-keresahan atau permasalahan kulit yang memang kayaknya saya butuh lulur deh, terus dibuatkan oleh ibu ya.
1: Iya, iya.
0: Apa betul itu permasalahan yang kakak dengan kakaknya kakak Kanisa alami gitu,
1: oh,
0: sehingga
1: gitu
0: dibuatkan produk ini.
1: Iya. Jadi cuaca di Palu ini cukup panas ya kak.
0: Iya.
1: Terus juga saya dulu itu aktif di pramuka gitu.
0: Pramuka, oke. Okay.
1: Iya. Terus kayaknya butuh deh lulur untuk menghilangkan kotoran, debu, terus juga apa ya namanya, kayak ada biasa kulit iritasi, ada beruntusan, biasa juga jerawat gitu. Nah setelah pakai Indo Beda ini, ya berangsur-angsur hilang kak. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Itu pertama kali, makanya kita confident nih, kayaknya kita udah boleh kenalan ke masyarakat.
0: Oke, okay. Gitu. Tapi waktu itu kakak tidak terfikirkan apa saya memakai produk konvensional dulu gitu, atau memang langsung saya pengennya yang alami saja?
1: Tidak sih kak, saya sudah coba berbagai macam lulur karena.
0: Oh berarti sebelumnya ini memang sudah trial error menggunakan gitu?
1: Iya iya, pernah coba produk-produk lain juga kak, dan saya rasa saya cocoknya ini karena kadang ada produk yang kalau kita pakai itu berminyak kak, kalau kita berkeringat.
0: Oke.
1: Iya, berarti ada yang begitu, yang instan langsung pakai gitu kan. Kalau kita berkeringat dia kayak lengket gitu.
0: Oke.
1: Terus kalau produk ini dia tidak kak, dia kering.
0: Kering ya, berarti memang membersihkan ya, tidak meninggalkan minyak tentunya.
1: Iya. Terus kak ini betul-betul mengangkat semua sel-sel kulit mati.
0: Yang mati. Okay.
1: Terus langsung halus kulit. Itu yang saya notice sekali, beda dari produk yang lain gitu kak.
0: Oke, kalau itu berarti kan ada bahan-bahan yang memang diformulasikan khusus untuk itu ya kak. Kalau boleh
1: betul
0: tahu apa sih bahannya yang membedakan produk ini dengan produk lain, yang sehingga kakak sendiri merasa saya cocoknya ini deh, kalau yang kemarin-kemarin itu saya kurang cocok seperti itu.
1: Oh iya betul. Jadi kita ini kak 100% dari bahan-bahan alami.
0: Oke.
1: Terus tanpa bahan pengawet, tanpa bahan kimia keras, dan juga kita eco friendly.
0: Oh bagus.
1: Nggak ada microbeads-nya gitu. Terus ramah lingkungan kan.
0: Okay.
1: Jadi kita mau kenalkan ke masyarakat. Ternyata lulur alami itu baik loh untuk kesehatan, cantiknya juga dapat gitu, gitu kak.
0: Oke, baik. Kalau untuk bahan-bahannya sendiri kak, untuk mendapatkannya di Kota Palu sendiri, apakah susah, apakah mudah, atau ada tantangan sendiri untuk mendapatkan ingredients-nya selama ini untuk pembuatannya ini?
1: Untuk dari kesusahan mungkin tidak sesusah itu, karena kita bisa dapat di pasar sih kak.
0: Sebenarnya, oh di pasar ada.

0: Ya di pasar ada kak. Cuman seperti bahan utama kami kan pulut gitu ya.
1: Pulut.
0: Pulut ya, beras pulut.
1: Beras ketan.
0: Ya, okay. Beras ketan. Iya, ya. Ya, beras ketan. Itu sangat baik untuk kulit kak, menutrisi kulit.
1: Okay.
0: Beras ketan, terus ada bengkoang. Bengkoang ini kan antiinflamasi kak.
1: Betul.
0: Terus ada temulawak juga, baik untuk menangkal radikal bebas gitu kak. Jadi kita memang pakai bahan-bahan alami yang sangat-sangat punya manfaat ke kulit.
1: Oke, tadi ada beras ketan, bengkoang, dan juga temulawak. Bengkoang pun itu kalau setahu saya bisa mencerahkan.
0: Iya, mencerahkan
1: ya.
0: Kak.
1: Oke, tapi memang setahu saya itu Kak Nisa, mungkin saya yang salah ya, kalau lulur itu hanya membersihkan, tidak mencerahkan. Tapi di sini anggapan saya ternyata terpatahkan.
0: Iya,
1: ternyata lulur itu ternyata bisa mencerahkan juga ya.
0: Iya, betul-betul sekali. Tapi kita juga harus tahu kak, bahan alami ini beda sama produk yang instan ya.
1: Kimia.
0: Iya, beda. Nah, jadi kita edukasi nih ke audiens kita, ke customer kita. Kalau misalkan bahan alami itu punya manfaat asli kak, terus ramah untuk kulit. Iya gitu, terus anti iritasi, terus tidak ketergantungan.
1: Iya, yang saya tahu juga kalau bahan alami memang kita harus lebih sabar ya untuk menunggu prosesnya itu. Tidak instan ya kak.
0: Iya betul kak.
1: Tapi kalau misalnya kita bicara keunggulan dari produk lain selain alaminya ini,
0: betul.
1: Apakah ada?
0: Iya ada. Jadi yang pertama saya bilang tadi, lulur alami ini punya manfaat alami kan ke kulit kita. Terus juga dia sangat membersihkan kak, saya bisa jamin. Karena setelah saya bandingkan dengan yang lain kan ada, saya sudah coba-coba nih kak. Ini yang saya rasa paling membersihkan. Dan juga bisa mengatasi berbagai macam permasalahan kulit kak. Karena kan biasanya kalau lulur itu cuma membersihkan doang kan.
1: Betul, itu yang saya tahu.
0: Iya. Tapi ini saya banyak sekali dapat cerita-cerita menarik dari customerku kak. Ada yang apa ya, permasalahan kulit itu kayak berjerawat, beruntusan.
1: Cocok sekali.
0: Iya kak. Jujur kak, saya di sini ada jerawat nih kecil, tapi saya kompres pakai lulur itu saja. Dua hari
1: kempes.
0: Iya kempes kak.
1: Saya itu sebenarnya sebelum saya setelah saya ke Palu itu selama 1 tahun terakhir tidak sebanyak ini kak jerawatnya. Baru sekitar 1 bulan terakhir saya tidak tahu kenapa bisa breakout. Padahal semua produk saya tidak ada yang ganti. Maksudnya untuk skincare dan lainnya tiba-tiba breakout saja mungkin atau stres atau bagaimana. Coba kita nanti saya akan beli juga coba.
0: Harus coba sih kak.
1: Sudah saya lakukan semuanya dari obat dokter. Tapi memang sampai saat ini masih lumayan banyak sekali. Terlihat sekali kan.
0: Aduh.
1: Baik. Tapi kak, di sini saya boleh bertanya juga apa varian-varian dari yang Kanisa jual ke masyarakat?
0: Oh iya, jadi ada dua kak.
1: Ada dua.
0: Di sini untuk orang dewasa dan anak-anak.
1: Nah,
0: untuk anak-anak itu sendiri, ini diformulasikan untuk anak-anak mulai usia 1 tahun,
1: yang
0: kak.
1: Yang ini?
0: Iya.
1: Apalagi
0: anak-anak mulai 1 tahun itu sudah aktif-aktifnya bermain. Di luar rumah. Nah, ini memang terinspirasi awal mulanya saya buat untuk anakku.
1: Untuk
0: yang
1: gitu.
0: Lagi aktif-aktifnya. Nah, setelah saya pakaikan ke mereka dan hasilnya bagus, makanya saya mulai jual ke masyarakat dan feedbacknya itu bagus, kak. Bahkan ada yang pakai tangannya anaknya itu kak lagi iritasi gatal-gatal gitu kak.
1: Eksim itu?
0: Ah, eksim.
1: Terus
0: dia pakaikan ini rutin, kering kak. Begitu juga yang orang dewasa. Jadi jujur suami saya juga ada eksim. Terus ada beberapa customer yang eksim pakai ini kering kak, tinggal bekasnya.
1: Setahu saya kalau eksim itu kita butuh kelembaban ya.
0: Iya, lembab.
1: Berarti
0: kak,
1: ini memang juga memberikan kelembaban untuk kulit kita ya.
0: Iya betul sekali. Jadi begini kak, ini kan kering teksturnya. Nah orang berpikir ih kayaknya kasar deh.
1: Iya
0: gitu. Jadi itu kasar karena metode pemakaiannya itu salah. Jadi jadi saya selalu kalau misalkan kurang tahu cara pakainya bisa lihat di reels atau biasa saya teks langsung gini gini gini gitu ya. Bisa dicampurkan dulu dengan air. terus tunggu airnya meresap ke dalam scrubnya, okay, ke dalam lulurnya, terus kita pakai ke seluruh badan dan wajah. Terus kita tunggu tuh kak sampai scrubnya meresap ke dalam kulit dulu.
1: Oh, ditunggu dulu.
0: Jangan langsung digosok, pasti keras, kasar gitu kan. Terus kita basahi tangan, tap-tap.
1: Oh, ditap-tap dulu.
0: Iya, kita tap-tap yang bagian yang mulai kita mau gosok ya. Terus kita pijat perlahan. Dengan sendirinya scrub itu akan lembek kak. Namanya dari beras kan. Kalau kena air itu pasti
1: melembek itulah.
0: Halus gitu ya, lembek itu kak. Terus dari situlah dia mengangkat semua kotoran
1: sel kulit matinya itu.
0: Iya, kotoran yang ada di kulit.
1: Oke, tadi kan disampaikan juga kalau setelah dikasih air itu jangan dipakai langsung, ditunggu dulu. Itu kurang lebih berapa lama kita menunggu? Menit atau bagaimana?
0: Menit saja, Kak.
1: Menit saja.
0: Kayak misalkan kan kita mau mandi sore nih.
1: Oke.
0: Sasro mau mandi sore gitu. Saya langsung campur saja itu air sama. Kalau mau lebih cepatnya, campurkan air hangat atau air panas. Supaya cepat lembek itu scrubnya kak. Gitu.
1: Kalau untuk perbandingan pemakaiannya itu kak, antara air dengan lulur ini sendiri.
0: Jadi jangan terlalu kental. Jangan terlalu cair gitu. Tinggal itu aja sih kak.
1: Satu banding satu cukup? Atau cukup ya?
0: Nanti ada detail pemakaiannya juga di Instagramnya kita, di akun sosial media, dan juga ada di balik sini kak.
1: Di akun sosial media boleh di share sama teman-teman pendengar Pro4. Mungkin ada yang kepo, nanti bisa langsung kunjungi sosial medianya kak Nisa.
0: Jadi nama akun Instagramnya itu indobeda.official.
1: Indobeda.official. Tapi ini kan ada dua varian ya kak ya, untuk anak-anak dan dewasa. Apakah untuk penggunaannya itu sama dengan metode yang tadi atau ada perbedaan?
0: Jadi sebenarnya kak, ini ada tiga cara pemakaian.
1: Boleh di satu-satu dijelaskan supaya lebih
0: Jadi tergantung kondisi kak.
1: Ya,
0: jadi sebagai masker itu dicampur dengan air seperti biasa, terus kita ke wajah kita tunggu gitu, seperti masker pada umumnya. Nah yang kedua itu scrub. Scrub sama tadi ya, terus kita gosok sampai scrubnya tuh hilang di badan kita, di tubuh kita. Dan yang ketiga ini kita campur scrub, air, dan sabun cair.
1: Oh, tambah sabun cair.
0: Iya. Jadi misalkan kita lagi buru-buru tapi mau tetap bersih gitu maksudnya kan. Nah kita campur dengan sabun tuh kak. Ini yang saya sarankan sama anak-anak dari 1, 2, 3 tahun. Iya, supaya tidak, karena kulitnya mereka itu kan tipis kan.
1: Dan sensitif biasanya.
0: Iya, jadi saya tidak sarankan digosok gitu. Jadi campur sabun terus diusap ke badan langsung. Jadi butiran-butirannya itu akan mengangkat tuh. Karena kakak tahu, kalau biasa kita habis mandi, biasa handuk itu kotor.
1: Iya betul, biasanya. Makanya harus 3 hari sekali dicuci kalau saya.
0: Betul sekali. Nah, itu tanda sabun itu tidak cukup untuk membersihkan kulit.
1: Oh begitu, iya, berarti kurang maksimal ya kalau hanya itu, dengan sabun saja.
0: Iya betul. Nah jadi kita butuh ekstra kan. Jadi setelah saya trial nih, saya 1 minggu tidak scrub, pakai handuk itu kan. Terus saya di minggu depan itu saya pakai scrub lagi,
1: kebersihannya berbeda.
0: Saya bandingkan ini apa namanya,
1: handuknya
0: tuh lebih bersihan yang ini.
1: Iya
0: betul kak. Jadi campurkan sabun kan, tinggal kita usap ke seluruh badan. Dan setelah dibilas kita dapat halusnya kak, bersihnya dan halusnya. Jadi wajib dicoba sih.
1: Tapi saya juga penasaran ini untuk pemakaiannya kak, untuk anak-anak berapa kali dalam 1 minggu, untuk dewasa juga berapa kali untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
0: Jadi sebagai yang kita tahu kalau kita pakai lulur itu 1-2 kali dalam seminggu kan kak. Boleh kita sering gosok kulit kita. Tapi selama ini khusus untuk anak-anak, saya itu tidak ada hal rutin. Tapi kalau mereka main di luar,
1: langsung
0: pasti saya pakaikan.
1: Okay.
0: Karena saya tahu kalau habis dari luar itu kotor.
1: Pasti kotor.
0: Iya, banyak kuman kan. jadi saya pakaikan gitu. Jadi itu lagi, apakah saya jadikan scrub atau sebagai pengganti sabun.
1: Pengganti sabun, ya, dengan gitu, dicampurkan dengan sabun cair dan airnya itu.
0: Iya, tapi ada juga yang tanya, Kak, bisa dipakai tiap hari?
1: Nah, itu
0: saya
1: dia.
0: Saya bisa sih, Kak.
1: Boleh ya?
0: Iya, boleh. Karena jujur ini 100% dari bahan alami dan mungkin cara gosoknya aja kita itu pasti tahu tubuh kita kan. Nah, kalau misalkan udah rasa kulit ini tipis, ya udah nggak usah lagi dipakai.
1: Dijeda gitu. Karena memang sebenarnya yang tahu tentang kondisi kita sendiri ya, Kak, yang bisa apa namanya memahami tubuh ini sudah kita cukup atau belum seperti itu. Saya setuju sih dengan itu. Baik, Kak, kalau boleh tahu, Kak, ini untuk harga masing-masingnya mungkin sampai subuh saran di rumah ada yang berminat, tapi itu mahal nggak sih? Bisa tidak sih saya terjangkau dengan harganya seperti itu? Boleh di-spill, Kak, untuk yang besar, kecil, untuk yang dewasa dan juga anak-anak.
0: Oke, jadi sebenarnya kita ada 3 ukuran.
1: Oh, 3?
0: Iya, 3 ukuran, cuman yang ukuran paling besarnya itu lagi restock, Kak.
1: Oke, saking larisnya ini sih pasti.
0: Itu yang selalu repeat order pasti ambil yang besar, Kak.
1: Mungkin karena untuk rutinan kan,
0: rutin,
1: daripada
0: terus harganya lebih affordable.
1: Oke, untuk yang coba-coba mungkin yang kecil dulu seperti itu ya.
0: Iya, betul. Harganya masih terjangkau banget sih, Kak. Untuk yang kecil di Rp37.000.
1: Rp37.000 untuk dua varian ini atau masing ada yang berbeda?
0: Sama, Kak.
1: Oh, sama.
0: Ukuran 50 gram Rp37.000, terus untuk yang ukuran 100 gram itu Rp53.000.
1: Oke.
0: Terus yang ukuran 250 gram 100.000. Jadi lebih hemat yang besar.
1: Iya, memang ternyata kalau dikalkulasi lebih hemat langsung yang besar juga
0: betul.
1: Ya.
0: Iya, betul.
1: Baik, itulah sampai sebesar mungkin komio di rumah ada kendala dengan kulit, tidak hanya untuk kita diri sendiri tetapi juga untuk anak-anak mungkin yang membutuhkan kebersihan ekstra, biasanya itu yang di sela-sela bagian kaki, bagian tangan, itu
0: lutut,
1: agak susah, lutut,
0: siku,
1: di sini ya, siku itu tadi itu yang biasanya memang agak ekstra kita harus membersihkan, biasanya kalau saya belum punya anak tapi punya adik ya, biasanya saya bersihkan itu pakai baby oil seperti itu.
0: Soalnya kan daki-dakinya kan.
1: Iya, soalnya agak susah kan kalau hanya pakai sabun. Kadang beberapa sabun pun malah memberi ada meninggalkan bekas putih-putih di kulit itu, Kak.
0: Betul,
1: makanya biasanya saya juga tidak cocok dengan sabun batang, lebih cocok ke sabun cair yang memang lebih melembabkan mungkin itu.
0: Lebih gentle.
1: Iya, itu kalau untuk saya pribadi, gitu. Karena kan memang kembali lagi keadaan kulit kan berbeda-beda. Oke.
0: Betul sekali.
1: Baik, Anissa, saya juga mau bertanya ini, sebenarnya siapa yang target market pasar untuk produk yang Kanisa luncurkan ini?
0: Jadi untuk yang kids tentu anak-anak ya. Ya, anak-anak yang sudah mulai aktif, berjalan, bereksplorasi gitu. Dan untuk yang orang dewasa ini, mulai Gen Z, Gen milenial, sampai orang tua pun bisa pakai, Kak.
1: Sampai seluruh orang tua pun bisa
0: Oke. Karena waktu mertuaku, saya juga pakai kan, beliau kan juga ada eksim, Kak.
1: Oke.
0: Ya lama sudah. Nah, setelah pakai saya lulurkan kakinya, itu beliau satu hari tidak gatal. Padahal beliau itu tiap menit gatal, Kak.
1: Oke.
0: Iya, bagi orang tua itu biasanya ada gatal-gatal yang sudah susah diobati kan, Kak.
1: Iya, iya.
0: Untuk meringankan itu, kita cukup pakai bahan-bahan alami sebenarnya.
1: Iya.
0: Karena biasanya ada salep yang dipakai kan keras kan, Kak.
1: Dan itu ketergantungan.
0: Betul sekali.
1: Jadi kalau ini tidak ketergantungan ya, misalnya kalau sudah sembuh ya insya Allah tidak kembali lagi
0: betul.
1: Seperti itu ya.
0: Tapi satu kali dua kali mana ada sembuh kan. Jadi harus rutin.
1: Namanya juga herbal kan.
0: Betul
1: tadi
0: sekali.
1: Itu kita kembali lagi, namanya herbal itu pasti prosesnya berbeda dengan yang kimia.
0: Instan,
1: kita
0: ya.
1: Harus sabar. Tapi yang penting itu tidak ketergantungan. Dan biasanya itu juga kalau bahan kimia kan menimbulkan efek samping yang lain kan, bisa iritasi. Mungkin dengan ini tidak ada ya, karena memang lebih halus tadi itu ya.
0: Iya, betul, Kak.
1: Saya sih belum terlalu mengenal untuk produk kecantikan, tapi kalau misalnya kita lihat di sini dengan apa namanya komposisinya, memang ini semuanya alami ya.
0: Iya, Kak, 100%.
1: Iya, tidak ada tambahan-tambahan dari apa namanya itu alkohol,
0: iya,
1: biasanya pengawet gitu. Nah, bicara tentang pengawet, Kak, berapa lama ini bisa digunakan setelah dibuka? Atau misal belum dibuka pun bisa bertahan berapa lama? Mungkin kalau mau menyetok ya seperti
0: iya,
1: itu.
0: Betul. Bisa sampai 2 tahun, Kak.
1: 2 tahun.
0: Iya, bisa sampai 2 tahun karena waktu tahun 2024 itu ada satu customerku, dia beli kan, terus scrubnya ini ketinggalan di Palu, dia pergi ke Bali.
1: Oke.
0: Pas dia pulang, ternyata scrubnya tuh masih bagus kak.
1: Baru dia baru buka dan pakai. Oke, kalau setelah dibuka kak, apa namanya aturan atau sebaiknya itu digunakan setelah jangka berapa lama?
0: Tidak ada jangka lamanya kak. Yang penting di tempat yang kering.
1: Oh, penyimpanannya yang harus diperhatikan ya.
0: Betul. Tidak boleh di tempat yang basah. Karena biasa kalau sudah kena air, jangan ditaruh di kamar mandi.
1: Iya.
0: Bisa di tempat-tempat kering karena ini kan bisa ditaruh di mana saja sih kak.
1: Karena saya lihat ini ada sealnya juga ya, jadi lebih sebenarnya lebih memudahkan ya, tidak butuh tempat baru, tinggal kita harus teliti ini untuk di sealnya saja seperti kan. Oke baik, bagaimana ini untuk respon pemasarannya kak, dari awal dulu kakak berjualan tentunya kan harus mengenalkan dulu kepada masyarakat selain keluarga atau teman-teman terdekat kak.
0: Jujur kak, itu tadi yang saya bilang, kita coba dulu terus mereka lihat hasilnya, mereka tertarik beli. Nah tapi karena vakum lama, iya vakum lama, terus kita masuk di era digital, mulai menjual secara sosial media. Tentu saya harus memperlihatkan ke audiens kalau saya pertama pakai dulu, hasilnya seperti ini. Terus memang yang beli itu kebanyakan bukan orang-orang terdekat kak.
1: Oh malah, mungkin belum kenal.
0: Saya tidak tahu, tapi itu biasa seperti itu kak. Di marketing itu jangan kita mengharapkan orang terdekat dulu yang beli. Orang-orang luar. Terus saya lihat setelah itu ada orang luar beli, terus ada feedback biasa kan, ada mereka chat kak bagus sekali, bla bla bla bla, khasiatnya begini di kulit gitu, terus saya posting nih, dan orang terdekat mulai tertarik untuk beli.
1: Gitu. Menarik sekali ya, berarti memang awalnya yang penting kita tunjukkan dulu, kita memakai loh, bukan hanya berjualan dan mencari cuan saja ya, karena ini juga dipakai sehari-hari bahkan ke anak kan, yang memang itu merupakan yang kita lindungi, tidak mungkin memberikan sesuatu yang berbahaya untuk anak. Baik, tapi strategi pemasaran yang lain apakah ada kak selain sosial media sendiri itu?
0: Oh ya, sekarang kita sudah ada taruh di beberapa store yang ada di Palu. Iya, jadi kalau misalnya teman-teman tinggal di bagian Jalan Tanjung Manimbaya, ada di Fayum Store.
1: Fayum Store.
0: Terus kalau di bagian Lagarutu, untuk yang kidsnya ada di Reina Baby Kids.
1: Reina,
0: Terus untuk di bagian Palu Barat, ada di Binte Resep Mama.
1: Berarti sudah bekerja sama dengan beberapa tempat ya.
0: Iya betul kak.
1: Terus selain tadi apa saja kan masuk ke platform digital kan?
0: Iya betul.
1: Media sosial apa yang kakak gunakan ini?
0: Jadi pertama Instagram, Instagram pribadi, terus Instagram official dua akun ini, dan kita dulu punya TikTok sih kak.
1: Ada TikTok juga.
0: Iya TikTok. Cuman waktu itu TikToknya hilang.
1: Kok bisa? Sayang
0: sekali. Iya sedih banget karena betul-betul akun itu original kak.
1: Hilang. Ada, tidak bisa login tiba-tiba saja.
0: Tiba-tiba hilang.
1: Begitu.
0: Iya. Padahal konten-kontennya itu original kak, viewsnya banyak, terus followersnya juga antusias gitu kak. Tapi tiba-tiba hilang. Jadi saya karena masih sendiri juga. Dulu ada tim media, cuman sekarang kurang serak gitu. Jadi saya tidak pakai tim media, saya handle sendiri semua akun-akun ini. Makanya saya mau fokus dulu di Instagram. Baru nanti kalau misalkan sudah besar lagi, lebih banyak lagi peminatnya, saya bisa masuk ke TikTok.
1: Ke TikTok lagi gitu. Fokus satu dulu di Instagram ya, seperti itu. Kalau menurut Kanisa sendiri, apa sih tantangan terbesar Kanisa dalam mengedukasi atau memasarkan, mengedukasi dulu ya, karena kadang kan orang itu tidak sabar, apalagi ini natural, harus sabar kan, supaya Kanisa apa namanya memberikan kepercayaan dengan produk ini lebih bagus daripada menggunakan produk-produk yang lebih instan atau yang berbahan kimia seperti itu kan.
0: Jadi pertama kak, kalau misalkan produk-produk yang instan itu ada harganya. Harganya itu apa? Kita bisa ketergantungan,
1: yeah,
0: dan kulit kita bisa iritasi.
1: Betul.
0: Jadi kita edukasi ke audiens kita.
1: Oke. Okay.
0: Kalau misalkan produk alami itu bisa membuat kulit ternutrisi dengan baik dan juga ramah untuk kulit. Dan juga produk ini, produk-produk alami itu kan eco-friendly.
1: Oke. Okay.
0: Jadi tidak ada microbeads-nya.
1: Okay.
0: Terus juga ramah lingkungan gitu,
1: Kak. Berarti lebih ke tonjolkan apa sih ingredientnya supaya memang ini benar alami,
0: iya,
1: loh.
0: Ini tahan gitu, tidak ketergantungan gitu. Dan kita harus lebih aware gitu ke hal-hal yang memang ini bagus dan memiliki jangka panjang.
1: Oke.
0: Okay. Iya, sudah cantiknya dapat, sehatnya dapat, dan juga kondisi alam terjaga.
1: Oke, okay. Betul, kondisi alam terjaga memang itu yang sekarang itu agak tidak banyak juga orang yang mau peduli, ya.
0: Iya, betul, Kak.
1: Apalagi kalau misalnya mencari-cari, hanya mencari apa namanya uang saja,
0: iya,
1: biasanya
0: betul,
1: tanpa melihat apa sih dampaknya seperti itu. Tapi menurut Kanisa sendiri, bagaimana sih cara membangun kepercayaan pelanggan terhadap produk alami? Kadang kan orang, aduh saya lama sekali itu perubahannya, mungkin ini bohong, itu
0: nggak
1: bisa saya pakai produk itu, katanya cuma alami saja seperti itu, bagaimana, betul, Kak?
0: Jadi Kak, produkku ini saya selalu mendapatkan feedback itu, ih lama, bukan kayak mereka bilang lama sekali khasiatnya ya, lama sekali manfaatnya. Tidak Kak, mereka selalu bilang, ih Kak, baru 2 hari pakai kempes jerawatnya, baru 3 hari pakai beruntusannya sudah hilang gitu. Jadi selama ini saya tidak mendapatkan feedback yang mereka bilang lama gitu, Kak, walaupun ini alami ya, gitu.
1: Oke, berarti selama ini untuk produk alami itu lama itu sudah terpatahkan juga ya di sini,
0: iya,
1: ya Kak, ya.
0: Mm-hmm.
1: Karena mungkin karena ingredients-nya itu masing-masing saling melengkapi, jadi prosesnya juga lebih cepat gitu ya mungkin.
0: Dan juga Kak, saya bilang sama audiens, ini bukan produk yang memutihkan ya.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Membersihkan.
0: Ini produk yang membersihkan dan mencerahkan. Kalau kau rutin, kulitmu akan lebih cerah.
1: Oke. Okay.
0: Dan tentu Kak, kita harus tahu, kita satu produk yang kita pakai itu tidak cukup juga Kak. Kita harus pakai hand body juga.
1: Oh, iya. Berarti berkesinambungan.
0: Iya, semua produk yang kita pakai. Tapi saya selalu edukasi, kalau misalkan kita pakai lulur, ini adalah kunci supaya semua skincare yang kita pakai itu bisa ternutrisi lebih cepat.
1: Oke.
0: Okay. Iya, bayangkan kita tidak pakai lulur, sel kulit mati menumpuk, kotoran menumpuk. Terus kita pakai misalkan hand body pencerah. Dan itu pasti tidak signifikan Kak, karena
1: masih
0: kulit
1: ada
0: kita lagi ketutup nih sama kotoran-kotoran ini.
1: Okay.
0: Nah, ketika kita pakai sesuatu yang bisa membersihkan kulit ke dalam gitu, apapun skincare yang kita pakai dan kita tahu ingredients-nya, tentu bisa lebih cepat gitu prosesnya.
1: Oke, okay, berarti rangkumannya di sini adalah memang semuanya ada step-nya ya, harus dibersihkan dulu.
0: Betul.
1: Setelah itu baru mungkin pakai serum, pakai hand body.
0: Betul.
1: Mau sebagus apapun serumnya, mau sebagus apapun hand body-nya, kalau misalnya memang kulitnya masih tertutupi dengan sel kulit mati ya, mungkin akan percuma ya.
0: Iya, betul,
1: itu
0: Kak,
1: intinya. Baik, kalau Kanisa ini kan tadi ada dua ya, dua produk ya. Apakah nanti kedepannya ada keinginan atau menambahkan varian yang sudah ada, Kak?
0: Oke, jadi pertama saya ingin ini sebagai identitas, Kak.
1: Okay.
0: Sama fokus dulu ini, kembangkan
1: iya,
0: produkku ini sehingga bisa lebih dikenal lagi sama masyarakat luas dan bisa merasakan manfaat dari dua produk ini. Sebenarnya ada, cuman mungkin masih jauh Kak.
1: Okay.
0: Saya masih mau fokus ke produk ini saja,
1: okay,
0: lulur.
1: Fokus untuk apa, men-share dulu produk ini kepada masyarakat Kota Palu dan sekitarnya tentunya ya. Apakah ada penjualan di luar Kota Palu atau selama ini baru untuk Kota Palu saja, Kak?
0: Oh, untuk distributor keluar kota itu belum ada, Kak.
1: Okay.
0: Masih distributor di dalam kota, Kota Palu. Tapi untuk orderan udah ada, Kak.
1: Oh, keren.
0: Iya.
1: Kemana itu?
0: Ke Jawa, ke Jakarta, ke Lubanggai, ke Balikpapan. Itu senang sekali sih, Kak.
1: Itu pembeliannya lewat media sosial?
0: Iya, lewat media sosial.
1: Oke, okay. Terus berarti itu sistemnya itu bagaimana, Kak? Mereka transfer, Kakak kirim, atau melalui marketplace?
0: Oh, seperti itu aja, Kak.
1: Oh.
0: Untuk lebih mudah kan, mm-hmm. kalau marketplace agak
1: ada potongan.
0: Iya, ada potongan harga lagi, okay. terus juga agak ribet lah.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Betul. Gitu. Tapi kan ini termasuknya dulu sudah pernah pakai di tahun 2014 dan di apa namanya? Diperbaiki lagi, bukan diperbaiki, diperkuat lagi produknya di tahun 2023 ini ya. Berarti kan di situ ada kualitas kan, Kak?
0: Iya, betul.
1: Bagaimana Kak Nisa sendiri untuk menjaga kualitas itu sehingga memang ini patut loh untuk kalian pakai gitu.
0: Iya, iya betul. Kita menjaga kualitasnya itu dengan memilih bahan-bahan mm-hmm. yang baik, karena biasa begini Kak, ada temulawak
1: mm.
0: banyak nih penjual di pasar yang jual temulawak-temulawak okay. gitu. Kita ini telusuri habis kita lihat temulawaknya si penjual A mm-hmm. kita ke penjual B, penjual mm-hmm. C dan akhirnya kita menemukan memang oh penjual misalkan penjual temulawak yang D ini yang mm-hmm. lebih bagus, tidak okay. kering temulawaknya, masih oh. fresh, baru diambil dari petani mm-hmm. seperti itu Kak.
1: Oh, tapi selama ini apakah ada supplier sendiri atau memang tetap mencari-cari di salah satu tempat untuk setiap bahan yang Kakak gunakan ini?
0: Udah ada langganan Kak.
1: Oke, okay, sudah.
0: Jadi
1: ada langganan
0: tiap datang
1: sendiri.
0: Kak, saya ini temulawak, okay. saya ini kita. Iya, udah
1: okay.
0: ada. Oke. Karena kita udah percaya dan mm-hmm. udah bekerja sama lama Kak.
1: Iya. Tapi apa ada harapan sendiri ini untuk perkembangan dari usaha Kakak ini? Dari sekarang kan ini 2 tahun ya, masih cukup baru ya,
0: baru, ya
1: dikenal
0: betul.
1: Ya. Bagaimana harapannya dari Kak Nisa sendiri untuk perkembangan dari Fest apa namanya kalau ini tadi kita baca
0: Indobeda
1: ya. Indobeda Kids Indobeda ya. Dua-duanya Indobedanya ini.
0: Ya. Jadi harapannya pertama tentu produk ini akan dikenal lagi lebih uh-huh. luas ke masyarakat uh-huh. dan seluruh masyarakat Indonesia uh-huh. khususnya Kota Palu bisa merasakan manfaatnya Kak.
1: Iya.
0: Dan bisa menjadi solusi permasalahan kulit uh-huh. Bagi kita semua gitu Kak.
1: Oke, baik sekali. Tidak terasa 50 menit kita sudah berbincang Kak.
0: Ternyata iya Kak.
1: Mungkin sebenarnya kurang ya untuk apa namanya sesi apa ngobrol kita, tapi karena memang kita sudah dibatasi waktu ya Kak ya. Untuk pertanyaan terakhir mungkin ya Kak, apakah ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat mungkin untuk lebih mencintai produk kita, produk lokal, produk yang alami, menggunakan produk-produk yang lebih apa namanya yang lebih Indonesia seperti
0: ya,
1: itu.
0: Iya betul betul. In this economy Kak, hmm. kita harus lebih apa namanya percaya akan okay. produk lokal, memberikan ruang untuk produk lokal karena dengan begitu kita bisa membantu apa pedagang-pedagang kecil okay. misalkan orang-orang yang baru berusaha mm-hmm. gitu Kak. Dan harapan saya tentunya mm-hmm. kalau misalkan anak-anak muda mm-hmm. ingin berusaha, jangan takut, mulai saja dulu dari hal-hal kecil yang okay. ada di sekitar kita mm-hmm. dan kegagalan mm-hmm. masalah di tengah jalan itu adalah proses gitu Kak,
1: betul.
0: Yang harus kita lewati.
1: Okay.
0: Nah, cuman bagaimana kita bisa segera bangkit mm-mm. dan maju lagi mm-mm. seperti itu Kak.
1: Oke, okay. Tadinya saya juga mau menanyakan motivasi, tapi langsung sudah terjawabkan
0: iya,
1: di sini.
0: Kak.
1: Jangan takut, terus berjalan.
0: Iya Kak.
1: Dan juga itu
0: segera bangkit.
1: Segera
0: gitu.
1: Bangkit walaupun terpuruk ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau saya mau bertanya lagi,
0: iya,
1: masih ada sekitar 5 menit,
0: okay,
1: 4
0: bagus.
1: Menit. Ada tidak masa-masa terpuruk dari Kak Nisa sendiri dalam menjalani bisnis ini Kak?
0: Oke, okay. Pertama Kak, saya kekurangan SDM ya, sumber daya manusia okay. gitu. Tapi ada beberapa orang yang sudah saya panggil uh-huh. untuk membantu uh-huh. dan semuanya masih saya kerjakan sendiri uh-huh. dan dibantu oleh suami uh-huh. Saya berharap nanti kesulitan-kesulitan ini bisa segera teratasi.
1: Amin.
0: Dan juga kesulitan yang kemarin itu mm-hmm. sosial media mm-hmm. itu cukup-cukup mengguncang emosi Kak. Karena yeah, itu sesuatu yang tidak mudah untuk yeah, kita
1: betul.
0: Bangun pro, apa namanya
1: dari
0: usaha
1: nol,
0: ini di sosmed. Iya yeah. Kak. dengan konten yang original. Iya, gitu.
1: Betul.
0: Gitu kak.
1: Iya, dan semoga semua ini bisa menjadi pembelajaran ya kak ya. Iya. Untuk lebih baik lagi tentunya.
0: Iya kak.
1: Baik sahabat budaya, banyak sekali pelajaran berharga yang sudah kita dapatkan dari Kak Nisa yang merupakan owner dari Lulur Alami ya. Bahwa membangun usaha itu membutuhkan ketekunan, keberanian iya. tadi iya. ya. Terus juga inovasi ya. Seperti Kak Nisa sebenarnya sudah menggunakan Lulur ini dari 2014 tapi diinovasikan lagi di 2023 sehingga mendapatkan salah satu salah satu resep yang memang itu sudah cukup untuk bisa digunakan oleh kita semua tentunya. Dan semoga inspirasi ini dapat memberikan motivasi tentunya khususnya bagi generasi muda ya yeah. di sini, karena Kanisa pun saya lihat masih muda yeah. sekali. Aduh cantik sekali Kanisa ini. Untuk terus berkarya dan mengembangkan potensi usaha berbasis sumber daya lokal milik kita sendiri tentunya. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Kanisa sudah yeah. Bergabung bersama Propat RRI Palu dan sudah memberikan inspirasinya dan juga bagaimana dalam mengembangkan usaha ini. Terus juga membagikan pengalaman dan inspirasi tentunya tadi ya bersama pendengar Pro 4 RRI Palu tentunya. Baik sahabat budaya, saya A.R. Noviantin pamit undur diri. Sampai jumpa di Kata Wanto Dia selanjutnya. Berikut dengan Kanisa yeah. pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, di tengah padatnya aktivitas yang hari ini, marilah kita sejenak menghentikan kesibukan dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu sholat zuhur telah tiba, saat yang tepat untuk menenangkan hati, memperkuat keimanan, dan memanjatkan doa-doa terbaik kepada Sang Pencipta. Sholat zuhur menjadi pengingat bagi kita bahwa di antara berbagai urusan dunia, ada kewajiban yang harus senantiasa kita utamakan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui sholat, kita memohon ampunan, petunjuk, serta keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Dan sahabat budaya, pimpinan dan juga kru siaran Pro 4 RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, melimpahkan rahmat, kesehatan, keselamatan, serta keberkahan kepada kita dan juga keluarga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya.

0: Kita sering melihat seseorang melakukan salat dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang dikejar musuh. Padahal, salah satu syarat diterima atau tidaknya salat seseorang adalah pada ketenangan dan kesempurnaan dalam melaksanakannya. Karena itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika salat telah kau dirikan, maka takbirlah dan bacalah apa yang mudah padamu dari beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian rukuklah dengan rukuk yang sempurna dan angkatlah kepalamu hingga kau berdiri lurus. Lalu sujudlah dengan sujud yang sempurna. Lalu angkatlah kepalamu hingga duduk yang sempurna. Kerjakanlah hal-hal itu dalam keseluruhan sholatmu."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita sering melihat seseorang melakukan salat dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang dikejar musuh. Padahal, salah satu syarat diterima atau tidaknya salat seseorang adalah pada ketenangan dan kesempurnaan dalam melaksanakannya. Karena itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika salat telah kau dirikan, maka takbirlah dan bacalah apa yang mudah padamu dari beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian rukuklah dengan rukuk yang sempurna dan angkatlah kepalamu hingga kau berdiri lurus. Lalu sujudlah dengan sujud yang sempurna. Lalu angkatlah kepalamu hingga duduk yang sempurna. Kerjakanlah hal-hal itu dalam keseluruhan sholatmu."

0: cobain dulu, Cup. Ayo diminum.
1: Nggak mau, Mak. Bau, Mak. Bau.
0: Eh, ini teh bisa mencegah corona, Cup.
1: Kata siapa, Mak? Si Mama aneh-aneh aja.
0: Ya, kata emak tuh.
1: Mak tambah ngaco, wae. Kalau mau terhindar dari corona, yang penting Mak tuh pinter-pinter jaga diri. Pakai masker, jaga jarak, dan jaga kebersihan tangan, Mak.
0: Padahal Mak teh mau bisnis obat corona, Cup.
1: Yeay, udah deh. Jangan coba-coba, emak mah jualan gincu aja sana. Pakai sosokan jualan obat corona.
2: Udah mau semenit nih, giliran saya dong yang ngomong.
0: Oh, nungguin. Mangga tuh Pak Narator.
3: COVID-19 belum selesai. Disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi vaksin terbaik saat ini.
0: Narator, mau nyoba?
2: Mak, belum selesai nih, Mak, kalimatnya.
0: Maaf.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minyak atsiri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia, sayang kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Sulawesi Tengah bersama RRI Palu. Pada hari Minggu 14 Juni 2026 menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026 di lapangan Fatulemo Palu. Kegiatan nobar tersebut menghadirkan laga seru antara Brazil dan Maroko yang disiarkan langsung dari Stadion MetLife di Amerika Serikat. Meskipun diguyur hujan sejak subuh, tidak menyurutkan TVRI menggelar nobar. Pantauan RRI, antusiasme warga Kota Palu menyaksikan laga Piala Dunia antara Brazil melawan Maroko tetap tinggi meskipun kondisi lapangan Fatulemo basah karena diguyur hujan. Di awal laga pada menit 21, Maroko berhasil membobol gawang Brazil melalui pemain Ismail Saibari yang membuat kedudukan menjadi 0-1. Suara gembira mendukung Maroko membuat suasana semakin semarak, namun ketegangan belum usai. Gol balasan Brazil dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-32 hingga kedudukan imbang hingga turun minum. Kariba Kaupuna, keberhasilan Kota Palu meraih gelar juara umum pada Musabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Sigi menjadi kebanggaan tersendiri bagi seluruh kafilah dan masyarakat Kota Palu. Dengan perolehan 241 poin, Kota Palu kembali menunjukkan dominasinya di ajang MTQ tingkat Provinsi. Meski belum berhasil mempertahankan prestasi sebagai juara umum, Sekretaris LPTQ Kota Palu Burhanuddin Nawir mengingatkan para peserta agar tidak cepat merasa puas dengan capaian yang telah diraih. Menurutnya, prestasi di tingkat provinsi harus menjadi motivasi untuk meraih hasil yang lebih baik di tingkat nasional. Burhanuddin juga mengatakan bahwa para peserta yang nantinya dipercaya mewakili Sulawesi Tengah pada MTQ tingkat nasional harus terus mempersiapkan diri melalui latihan yang berkelanjutan. Pembinaan yang dilakukan selama ini perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dengan peserta terbaik di seluruh Indonesia. Sampai jumpa serana Fesya Mokariba Saliatinti, Sapu Tatalu, Yaku Arno Fiantin, Pop FK Kami Panjilu di Kariba Saliatinti, Sapu Ampat.

0: Eh, Mama Nisa, coba kamu lihat.
1: Siapa?
0: Papanya Iqbal, tinggal naik motor dia itu. Biasanya kan kemana-mana dia naik mobil, toh.
1: Iya, mana sih ada mobilnya? Soalnya masih dia lihat.
0: Itu Komiu. Komiu tidak tahu, dia itu ada bermain jadi online.
1: Wah.
0: Makanya apa-apa semua dia jual, biar HP-nya dia so jual.
1: Iya, Kak.
0: Istrinya so mengeluh, Mama Nisa.
1: Hah?
0: Pokoknya dia tuh so setengah mati dihubungi, baru dia itu so Evana baya-baya.
1: Astaga, nasib patut tanu.
2: Banyak orang yang awalnya hanya mencoba-coba judi online yang akhirnya terjebak dalam siklus perjudian yang sulit dihentikan. Fitur-fitur yang dirancang untuk mempertahankan pemain seperti bonus dan hadiah instan membuat orang semakin sulit untuk berhenti. Ketergantungan ini bisa menyebabkan kerusakan serius pada kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan hubungan sosial. Stop judi online.

Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Paloser Budaya Tapasanggani. Sahabat budaya di Tes Atau Kaili kali ini kita akan mengajak Komi untuk mengenal beragam makanan khas dari Mandar dari Sulawesi Barat yang cocok dijadikan oleh-oleh untuk keluarga dan kerabat tercinta. Masyarakat Mandar ini dikenal memiliki budaya maritim yang kuat sahabat budaya. Namun uniknya banyak camilan khas mereka justru dibuat dari bahan-bahan sederhana seperti beras ketan, sagu, singkong, dan juga kelapa. Salah satu yang paling terkenal adalah lapatu, kue tradisional yang terbuat dari beras ketan, gula merah, dan kelapa parut yang dibungkus daun pisang lalu dikukus. Rasanya manis, legit, dan memiliki aroma khas yang menggugah selera tentunya. Selain itu ada bagea, kue kering berbahan tepung sagu yang memiliki tekstur renyah dan juga cita rasa manis tentunya. Kue ini sangat cocok untuk dijadikan teman minum teh atau kopi saat bersantai bersama keluarga.

0: bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

khas Mandar berikutnya yang tidak boleh dilewatkan adalah jepa. Makanan ini terbuat dari singkong dan ubi kayu yang dicampur kelapa parut dan dibentuk tipis menyerupai lempengan bundar. Jepa sendiri dikenal sebagai bekal para pelaut Mandar karena praktis dibawa dan tidak mudah basi. Ada pula gola kombu yang merupakan cemilan tradisional berbahan dasar dari beras ketan, kelapa muda parut, kacang tanah sangrai, dan gula merah. Perpaduan bahan tersebut menghasilkan rasa manis dan gurih yang khas. Makanan ini sering disajikan saat berbuka puasa maupun acara keluarga. Dan sahabat budaya, keunikan kuliner dari Mandar menunjukkan bagaimana masyarakat setempat mampu mengolah bahan-bahan lokal menjadi makanan yang lezat sekaligus memiliki nilai budaya yang tinggi.

0: Mama, boleh gak aku main hujan?
1: Boleh, tapi gak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Di musim penghujan seperti sekarang ini, ancaman bahaya longsor akan semakin meningkat. Kejadian bencana longsor di Karangkobar, Banjarnegara yang menelan korban jiwa juga bisa mengancam daerah lain. Pemukiman rumah penduduk yang berada di daerah lereng perbukitan memiliki resiko terkena ancaman longsor. Longsor disebabkan oleh gerakan tanah disertai dengan suara gemuruh atau suara gemeretak dari arah atas lereng yang pada awalnya dapat disertai batu-batu kecil atau kerikil yang menggelinding ke arah bawah lereng. Apabila terdengar suara gemuruh ini, jangan segera menghampiri lokasi gerakan tanah atau bahkan berkerumun pada lokasi tersebut, tapi segera menghubungi aparat pemerintah setempat dan mencari bantuan penyelamatan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina

Sahabat Berdaya, tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk kami yang selalu bersama kami di Perempat RRI Palu. Dan juga saya Arno Fiantin pamit undur diri. Setelah ini kami akan ditemani oleh rekan Lili Lestari sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Baik sahabat budaya, saya Arno Fiantin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan

0: apa? Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba pamlana sampai suvo sarara Lembaga Penyiaran Republik TVRI Sulawesi Tengah bersama RRI Palu Minggu 14 Juni 2026 menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026 di lapangan Fatulemo Palu. Kegiatan nobar tersebut menghadirkan laga seru antara Brazil melawan Maroko yang disiarkan langsung dari stadion di Amerika Serikat. Meskipun diguyur hujan sejak subuh, tidak menyurutkan TVRI menggelar nobar. Pantauan RRI antusiasme warga Kota Palu menyaksikan laga Piala Dunia antara Brazil melawan Maroko tetap tinggi meski kondisi lapangan Fatulemo basah karena diguyur hujan. Di awal laga pada menit 21, Maroko berhasil membobol gawang Brazil melalui pemain Ismail Saibari yang membuat kedudukan menjadi 0-1 Brazil-Maroko. Suara gembira pendukung Maroko membuat suasana semakin semarak, namun ketegangan belum usai. Gol balasan Brazil dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-32 hingga kedudukan imbang hingga turun minum.

Dari Bakopena sampai Suwo, Sarara Kafila Kota Palu kembali menegaskan dominasinya pada Musabaqah Tilawatil Quran 31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 setelah berhasil meraih gelar juara umum dengan perolehan 241 poin. Hasil tersebut diumumkan Dewan Hakim pada malam penutupan MTQ berlangsung di Taman Likuifaksi Kota Desa Doloh, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada Sabtu kemarin. Keberhasilan tersebut diraih setelah para peserta Kota Palu tampil konsisten di berbagai cabang perlombaan di pertandingan selama sepekan pelaksanaan MTQ. Peraihan poin signifikan mengantarkan Kota Palu kembali mempertahankan predikat sebagai kafila terbaik di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai-sampai Sarara, Vesia Mokareba Salea, Tinti Sapu Ampa, Anteyaku Lili Lestari.

0: Sam pesuvu sarara yakuzaro
1: yakuzaro
0: tanya minju pro amba RRI Palu
1: pro amba RRI Palu
0: request dari Kylie.

0: Aduh, ambu lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elu-elu gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan licik susahmu gitu. Susah ngerti kan? Duh, tahu dak. Banyak ame bakso daerah kau yang akhirnya punah karena tidak dipakai. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sampai subuh sararaku dimanapun kumyu berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani aktivitas kumyu di siang hari ini, edisi hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Dan saya akan menemani kumyu sampai di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Baik, sampai sebut Sarara, kami akan hadir dengan beberapa informasi dan juga hiburan lagu-lagu daerah di ruang dengar kumyu. Jadi tetaplah semangat di siang hari ini dan tetaplah mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

0: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh sarara di siang hari ini kami akan memberikan informasi Kuri Tuna Nutra Muhammad Abid Ardi Ataris Rai Juara 1 Tilawatil pada MTQ 31 Sulawesi Tengah. Nah, sampai sebut sarara kegigihan dan semangat pantang menyerah akhirnya mengantarkan Muhammad Abid Ardi meraih prestasi membanggakan pada MTQ 31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah digelar di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kuri Tuna Netra tersebut berhasil meraih juara satu cabang Tilawah Tuna Netra mengungguli peserta dari berbagai kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah. Dan prestasi ini menjadi bukti bahwa keterbatasan fisik tidak pernah menjadi penghalang bagi Abid untuk terus mengukir prestasinya. Dengan suara merdu, penguasaan tajwid yang baik, serta penghayatan mendalam terhadap ayat-ayat suci Al-Quran, Abid mampu memukau Dewan Hakim dan para hadirin selama perlombaan berlangsung. Keberhasilan tersebut sekaligus melengkapi perjalanan panjang Abid selama ini dikenal sebagai sosok berprestasi di bidang seni dan keagamaan. Sebelum meraih juara di tingkat provinsi, ia juga telah mencatatkan berbagai prestasi pada ajang MTQ tingkat kabupaten dan kota. Bagi Abid, kemenangan ini bukan sekedar tentang gelar juara, lebih dari itu MTQ menjadi wadah untuk menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya dan berprestasi. Dan sampai subuh sarara, suasana haru dan bahagia pun dirasakan keluarga Abid. Kedua orang tuanya mengaku bangga atas pencapaian yang diraih putra mereka. Menurut mereka, keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras, kedisiplinan, serta semangat bekerja yang selama ini ditunjukkan Abid. MTQ 31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Kabupaten Sigi diikuti kafilah dari 13 kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah, serta mempertandingkan berbagai cabang lomba Al-Quran termasuk kategori Tilawah Tuna Netra. Ajang ini menjadi sarana pembinaan generasi Qurani sekaligus memperkuat syiar Islam di daerah. Dan keberhasilan Muhammad Abid Ardi Ataris meraih juara satu menjadi inspirasi bagi banyak orang bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya. Dengan tekad doa dan dukungan keluarga, setiap tantangan dapat diubah menjadi kekuatan untuk meraih prestasi yang membanggakan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ayo, mau kemana?
2: Kok tiba-tiba?
1: Kok apa? Nah, mau kemana kamu?
2: Kok Bapak ada di sini sih?
1: Ya memang saya ada di sini lagi jaga. Kan sudah ada rambu larangan memutar di sini. Kenapa masih melanggar?
2: Kan nggak ada yang lihat, Pak.
1: Aduh. Sudah, kamu saya tilang. Sekarang ikut saya ke pos.
3: Masa mau tertib saja harus ada yang melihat dan jagain sih? Malu dong sama diri sendiri. Karena berlalu lintas menyangkut tentang nyawa dan keselamatan diri, maka sangat penting untuk selalu tertib berlalu lintas.
4: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kareba Pamulana sampai suhu Sarara Camat Banawa Muhammad Reza mengimbau seluruh pemilik ternak agar tidak melepas hewan peliharaannya berkeliaran di fasilitas umum maupun kawasan perkantoran. Himbauan tersebut disampaikan menyusul penertiban 3 ekor sapi yang berkeliaran di kawasan perkantoran Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada Sabtu kemarin. Menurut Reza, pemilik ternak memiliki tanggung jawab untuk mengandangkan hewan peliharaannya agar tidak mengganggu ketertiban umum maupun membahayakan masyarakat. Ia menegaskan pemerintah kecamatan akan terus mendukung langkah penegakan peraturan daerah yang dilakukan bersama Satpol PP Donggala dan pemerintah kelurahan.

Kereba Kopuna sampai subuh sarara pemerintah Kabupaten Buol memperoleh alokasi 100 unit program perbaikan rumah tidak layak huni yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026. Bupati Buol Rishar Yudi Triwibowo menyampaikan bahwa saat ini pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tengah melakukan verifikasi lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan calon penerima bantuan tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan bahwa program RTLH tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah agar memenuhi standar rumah layak huni. Sampai subuh sarara, Vesia Mokareba Saleatinti, Sapu Alima, Anteyaku, Lili Lestari.

0: Saya bisa dibantu, tua.
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong lihatkan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh apanya, ketua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada dia HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu. Nah,
0: coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08-242.
0: Itu tua, sudah masuk telepon.
1: Oh iya, nah, iya. Masuk teleponnya, coba bunyi.
0: Tidak ada rusakin HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak buat telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggana.
1: Suara budaya tanpa sanggana.
2: Kiper legendaris Piala Dunia dengan

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Jan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Jan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And fought another fine save from Yashin.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sampai subuh sararaku dimanapun komio berada. Kita berjumpa lagi dalam acara Mangi Pedade Dangdut Yaku Dangdut Tersejati Le edisi hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Bersama saya Lili Lestari akan menemani komio sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Nah baik, sampai sebut sararaku buat komio yang mau bergabung silakan, saya menantikan atensinya di 0811 456 0375 atau di 421 621, dan kita juga live TikTok ya di sore hari ini. Kita langsung ke penelpon yang sudah bergabung di sore hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Pedade Dangdut.
1: Ya, aku dangdut tersejati nih.
0: Tersejati dari mana, Le?
1: Dari tadi malam itu.
0: Dari Luwuk Banggai.
1: Iya.
0: Oke. Mau dengar lagunya siapa ini?
1: Mati Lampu.

0: Mati lampu?
1: Iya.
0: Oke.
1: Boleh kira-kira.
0: Mati lampu dari Rita Sugiarto.
1: Iya.
0: Oke, nanti saya putarkan. Ditunggu dulu
1: ya. Oke, siap.
0: Oke. Oke. Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum. Selamat ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama ya untuk Pak Mahendra yang ada di Luwuk. Iya, bersama keluarga. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ipe dari Dangdut.
2: Iya, aku Banda Tersejati, Le.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Salam di Bangga, Mbak Lili.
0: Dengan Bung Salam di Bangga, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik, Mbak Lili.
0: Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagunya satu bagus ya. Cindailah mana?
0: Ada yang lain?
2: Cindailah mana?
0: Ada yang lain?
2: Cindai.
0: Ada yang lain?
2: Ya, lain.
0: Uh-uh.
2: Lagunya anu jo. Safarudin 100 kali.
0: Safarudin?
2: Iya.
0: 100 kali.
2: Kali. Iya.
0: Oke,
2: terima kasih Mbak Lili.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Salam. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ipe dari Dangdut.
3: Ya, aku Dangdut Tersejati, Le.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan orang Bangga, Mbak Lili.
0: Bung Kadri?
3: Iya, betul sekali.
0: Oke, Bung Kadri, mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagunya Revina.
0: Revina,
3: dan Lisna.
0: Judulnya apa itu?
3: Judulnya Teman Sejati.
0: Revina, Teman Sejati?
3: Iya. Iya, Teman Sejati.
0: Oke. Nanti saya putarkan, ditunggu.
3: Ya.
0: Nanti saya putarkan, ditunggu lagunya.
3: Oke, makasih Mbak Lili.
0: Oke, terima
3: selalu.
0: Kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Bung Kadri. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Lili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ipe dari Dangdut.
4: Ya, aku Dangdut Tersejati, Le.
0: Dengan siapa ini?
4: Dari Kabobona, Mbak Lili.
0: Ibu Farida.
4: Betul sekali.
0: Ibu Ibu Farida di Kabobona. Apa kabar? Baru muncul.
4: Alhamdulillah, kabar baik. Lagi
0: Alhamdulillah.
4: Sehat,
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
4: Lagunya Ida Laila.
0: Ida Laila, judulnya apa itu?
4: Apa daya.
0: Apa?
4: Apa daya.
0: Apa daya. Oke. Nanti saya putarkan. Oke. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke lagu, halo.
5: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ipe dari dulu. Iya, dengan siapa ini? Dengan Sri di Sumari. Di mana?
5: Morowali.
0: Morowali. Oh, di Suganti lagi. KTP-nya.
5: Iya, dua hari di sana.
0: Oh, begitu.
5: Dua hari di Morowali. Begitu.
0: Jadi. Oke.
5: Lagi Reforamon.
0: Reforamon, judulnya apa itu?
5: Sayang padamu.
0: Sayang padamu. Oke.
5: Ada
0: untuk ibu.
5: Ada di rumah makan saya ini.
0: Ya.
5: Sudah di rumah makan ikan bakar.
0: Aduh, makan ikan bakar dengan apa kangkung.
5: Karena tidak diajak orang pergi makan ikan makan padang di bakso piramat.
0: Oke.
5: Okay, ya sudah di rumah makan Morowali saja.
0: Bersama siapa?
5: Ini.
0: Dengan sesuiti.
5: Dengan sesuiti.
0: Oh iya. Sehat selalu ya.
5: Salam untuk keluarga dan keluarga.
0: Iya, salam balik. Semoga sehat selalu.
5: Salam dengan dia. Salam dengan
0: Oke.
5: Assalamualaikum Tanti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Yanti yang ada di Sumari. Oke lah, sampai sebut Sarara, karena sudah ada beberapa lagu yang akan saya hadirkan di ruang dengar Komiu. Kita ke lagu dulu. Yang pertama dari Bapak Mahendra yang ingin mendengarkan lagunya Rita Sugiarto, Mati Lampu. Ini dia. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Komiu masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggeni. Sampai subuh Sarara, kita lanjutkan kembali kita di acara Mange PDD Dangdut, ya aku dangdut tersejati. Yang baru bergabung silakan, saya menantikan atensinya di 0811 456 0375 atau di 421 621, dan kita juga live TikTok ya, nama akunnya RRI Palu. Kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, selamat sore Mbak Lili yang cantik, yang imut, yang manis.
0: Aduh, selamat sore juga Diana, apa kabar dirimu?
1: Sehat Mbak Lili. Salam Mbak Lili ku juga, bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Iya.
1: Akunya Pengadilan Cinta.
0: Ya?
1: Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta. Oke, nanti saya putarkan.
1: Mbak Lili sudah masuk dari Lubu Bangga?
0: Sudah. Orang pertama.
1: Baca putar dia.
0: Oh, begitu. Aduh, ketinggalan kalau begitu, Dan.
1: Makasih.
0: Oke, terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Diana. Sehat selalu ya, juga bersama keluarga yang ada di Balumpewa ya. Oke lah, sampai subuh Sarara. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Pedari Dangdut.
2: Ya, aku Dangdut Persejati.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Iksan di seputaran Tuhuran.
0: Oh iya, Iksan, apa kabar dirimu?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Di mana tadi Iksan?
2: Di Tulo Rantea.
0: Tulo?
2: Tulo Rantea.
0: Tulo Rantea.
2: Iya.
0: Oke. Mau dengar lagunya siapa dirimu?
2: Lagunya Lea Waldi.
0: Lea Waldi. Judulnya apa itu?
2: Tersiksa Lagi.
0: Tersiksa Lagi?
2: Ini cuma lagu, Bunda.
0: Oh, ya ya ya, I know. Oke, dan nanti saya putarkan. Terima kasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya kejadi keselak begitu. Halo.
3: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, aku dang tersejati, Le.
0: Dengan siapa ini, Le?
3: Dengan Ibu Trimedian, orang Padende.
0: Ibu Trimedian, apa kabar?
3: Kabar baik, alhamdulillah sehat-sehat seperti dirimu.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
3: Elvi Sukaisi Dusta.
0: Oke.
3: Ya, oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Ibu Trimedian. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Tersejati dari mana, Le?
4: Dari Biromaru ini.
0: Dari Biromaru dengan siapa ini?
4: Om Uya.
0: Oh, Om Uya. Oke, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Di sini gerimis mengundang.
0: Gerimis mengundang, eh.
4: Iya.
0: Di sini
4: padahal mau keluar ini, bagaimana ini?
0: Tidak
4: mengundang
0: jadi.
4: Ini gerimis.
0: Tidak jadi berarti, dan berarti harus tetap mendengarkan Pro 4 dulu.
4: Ya, betul sekali itu. Tetap keluar karena penting itu pertemuan keluarga di kelurahan Ketopo.
0: Oke, penting sekali ya.
4: lagunya Mbak Lili.
0: Lagunya siapa?
4: Mutiara Hidupku.
0: Mutiara Hidupku.
4: Omat Roma Irama.
0: Roma Irama. Oke, okay, nanti.
4: Makasih Mbak Lili, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Om Uya, terima kasih ya untuk Komio dan semoga juga Komio sehat selalu bersama keluarga. Saya ke live TikTok dulu, ada siapakah di sana? Ada, oh ya, Iksan, apakah itu dirimu? Iksan, assalamualaikum, pro dangdut, yaku dangdut tersejati le merequest lagu Mansur S, judulnya Air Tuba. Oke, Iksan. Selanjutnya ada Sarif Marhum, assalamualaikum Lili, aku dangdut tersejati le dari Toli Toli, request lagunya Herlina Effendi di hatimu. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Oke lah kalau begitu kita ke lagu dulu ya. Nanti sesi berikutnya ya, Ibu Anti. Oke, dan kita langsung saja ke lagunya Diana, ini Pengadilan Cinta. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasangkani. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Mangi PDD Dangdut. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Lilin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini?
1: Yang di Tulo dan.
0: Yang di Tulo?
1: Iya.
0: Aduh.
1: Ya, Bu Hanin.
0: Oh, Ibu Hanin, apa kabar?
1: Ya, biar kumiinya.
0: Ya? Lain-lain suaranya. Oke,
1: itu hanya lagi bari.
0: Oh ya, Ibu Hanin apa kabar?
1: Kabar baik,
0: iya. Oke, jadi mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagunya Mansur S.
0: Mansur S, judulnya apa itu?
1: Air susu dibalas air tuba.
0: Air susu dibalas air tuba. Oke, ditunggu lagunya.
1: Makasih Mbak Lili.
0: Oke.
1: Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Ibu Hanin. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mangipe Dangdut.
0: Yaku.
2: Yaku Dangdut terjadi le.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan bisa lole, Mbak.
0: Dengan siapa?
2: Jahir bisa lole.
0: Jahir?
2: Iya.
0: Jahir di Tolole.
2: Iya.
0: Oke, Jahir mau dengar lagunya siapa ini?
2: Ah, lagunya Revo Ramun, Jatuh Cinta.
0: Revo Ramun boleh diganti dulu karena tadi
2: Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT, judulnya apa itu?
2: Nur Laila.
0: Nur Laila. Oke, nanti
2: iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Halo. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Iya, Mangi PDD Dangdut.
3: Ya, aku Dangdut Tersejati, Le.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan Erik Mbak Lili.
0: Oh, dengan Bung Erik, apa kabar dirimu?
3: Kabar baik, sebaik dirimu.
0: Oke, Bung Erik. Oke, Bung Erik. Tadi malam kenapa tidak datang? Hujan ya? Oke, dan kenapa?
3: Aduh, saya mau ngomong apa?
0: Oh iya, pokoknya itu sudah jadi.
3: Maaflah.
0: Oke, maafmu tidak diterima.
3: Ya sudahlah.
0: Itu sih DL. Jadi apa kabar?
3: Kabar baik.
0: Mau dengar lagunya siapa ini?
3: Mau dengar lagunya siapa bagus ya? Roma Irama boleh?
0: Roma Irama sudah tadi.
3: Lagunya Ayu Soraya.
0: Ayu Soraya.
3: Iya.
0: Judulnya?
3: Cuma Kamu. Cuma Kamu apa hanya satu ya?
0: Cuma satu.
3: Cuma satu.
0: Yakin cuma satu, tidak bercabang-cabang.
3: Buset.
0: Buset. Oke, nanti saya putarkan. Ditunggu ya,
3: oke,
0: lagunya.
3: Oke.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke live TikTok dulu. Ada siapakah di sana? Ada Rona. Assalamualaikum Mbak Lili, mau minta lagu Putri Isnari Berbisik. Oke. Ada pada Darius L. Assalamualaikum sore Liliku yang cantik. Oke. Mengeritik ujang jari tidak tembus, akhirnya lari ke TikTok. Ya, aku Dangdut Tersejati. Request lagu Cinta Terbagi Dua. Oh, lagu ini untuk Mahendra di Luwuk. Sehat selalu. Kakak, oke, kasih banyak Lili sore. Oke. Selamat sore juga, terima kasih untuk Pak Darius. Luar biasa untuk di Rimbu ya Bapak. Semoga Bapak juga sehat selalu ya bersama keluarga. Ada lagi, saya terima. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
4: Dari Om Suan Iswan.
0: Iswan, Bapak.
4: Dari Kawatuna.
0: Dari Bapak Iswan di Kawatuna.
4: Saya bisa panggil Bapak,
0: Bang Minu. Oh iya, Suan. Jadi dan saya panggil apa ini?
4: Dipanggil Om Suan saja.
0: Oh oke okay lah. Aduh.
4: Oke, apa ini acara-acara teman-teman baru ini?
0: Oh iya. Ini lagu dangdut Bapak, jadi Bapak boleh pilih lagu dangdut.
4: Aku lagu dangdut yang tersebar di
0: sini. Ah iya, betul.
4: Saya ketepan lagunya Imam S. Arifin Brian Nahu.
0: Imam S. Arifin, judulnya apa?
4: Durian Jatuh.
0: Durian Jatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa ya Bapak. Siapa tadi? Iswan Bari. Oh iya, semoga Bapak juga sehat selalu ya bersama keluarga. Aduh, saya bagaimana ini ya? Iya, oke lah. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, aku dan tersejati.
0: Tersejati dari mana, Le?
5: Tersejati dari Parigi, dari tadi.
0: Ibu Anti, maaf ya. Dari Parigi ini, jadi apa kabar?
5: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah. Cuaca di sana bagaimana, Ibu?
5: Oh, ceria-ceria sama dengan dunia.
0: Luar biasa memang ya, ceria-ceria.
5: Iya, sama dengan cantiknya suaranya.
0: Bagaimana sudah itu menjelaskan? Jadi Ibu mau dengar siapa dan ini? Aduh.
5: Mas Res.
0: Oh, Mansur S-nya sudah tadi.
5: Tinggal sana.
0: Bunda Mansur S-nya, ini saya mau putarkan judulnya Air Tuba. Bagaimana itu?
5: Saya tidak mau Air Tuba. Oh. Kita minta pun tinggal sana.
0: Boleh yang lainnya, Jok, kalau begitu.
5: Oh, yang lain lagi?
0: Kalau memang tidak mau ikutan, yang lainnya saja. Ini Mirna spesial.
5: Wati, bukan kita mampu.
0: Ini spesial untuk Ibu ya. Lain kali jangan ya. Mirna Wati, judulnya apa
5: bukan
0: tadi?
5: Bukan kuta mampu.
0: Bukan kuta mampu. Oke.
5: Ya, oke.
0: Oke.
5: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa memang. Cucok, kenapa nanti akhir-akhir banyak yang masuk ya? Oke, saya tidak mengerti juga. Yang ini nanti ikutan saja ya, oke? Halo.
6: Halo.
0: Iya, Mangi PDD Dangdut. Iya.
6: Lagu dangdut. Bersama lirik. Yang cantik.
0: Aduh, sudah Mi. Aduh, ini yang saya tidak sanggup nanti dengan komio ini.
6: Pilih lagu apa nanti biar dikasih lagu? Emang sudah.
0: Makanya sudah dipatok memang sebelum. Oh tidak.
6: Berapa lagu semua itu kan?
0: So banyak.
6: Oke, dan kamu aja.
0: Semuanya. Oke.
6: Daripada mau pilih lagu-lagu nanti mesti beli lagi.
0: Terima kasih banyak.
6: Oke,
0: ya.
6: Terima kasih banyak dari orang yang tidak tersingkirkan.
0: Luar biasa memang ini Bapak. Pokoknya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai sebut Sarara. Aduh, ini lagi. Saya, ya Allah, halo. Pokoknya ikutan nih. Aduh, menit-menit terakhir baru masuk, saya heran lagi. Halo Mang Epe Dede Dangdut.
7: Iya, kebetulan.
0: Dari siapakah ini supaya orang semua tahu?
7: Aduh.
0: Dari Sibalaya, Ibu Mas, Pak, apa kabar?
7: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi bagaimana tadi malam, Dan? Berjalan dengan baik.
7: Begitu mau berangkat dari rumah, ampun, tak ampun memang. Sampai di sana hujan.
0: Masya Allah, jadi bagaimana sudah itu?
7: Kota Itali yang mendapat sejarah satu seri A dengan dari putri putra putri seri A dari Palu semua, dari kota Palu semua.
0: Iya, yang tunanetra ya. Iya, iya yang juara satu. Yang dari kota
7: Palu. Palu.
0: Oke, dan Ibu Maspa, jadi lagunya
7: Lagi dua,
0: Jo.
7: 50 untuk Bali, 50 untuk saya.
0: Pertanyaannya, apakah dia memilih siapa ini salah satunya?
7: Mau ikutan,
0: iya.
7: Ikutan semua.
0: Oke, dan Bunda.
7: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih ya sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Maspa ya yang ada di Sibalaya yang sudah bergabung. Semoga Komiu sehat selalu ya bersama keluarga. Nah, itu tadi penelpon terakhir saya ya untuk pertemuan kita. Terima kasih yang sudah bergabung di acara Mange Pedade Dangdut ini di sore hari ini. Dan untuk Komiu yang sudah bergabung, baik itu line telepon maupun live TikTok, terima kasih. Dan yang belum sempat saya terima teleponnya, saya minta maaf sekali. Nanti lain kesempatan kita akan berjumpa lagi. Saya Lili Lestari undur diri dari Ruang Dengar Komiu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: Tojo Uda-Uda berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Tojo Uda-Uda, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gai-gai Topipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Uda-Uda yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Tah, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Uda-Uda. Berikut penuturan Insinyur Munawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gai-gai Topipi.
1: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Tah. Pantun yang namanya itu Lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gai-gai Topipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan rerengebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan? Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan? Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya Gai-gai Topipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Tah itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan?

0: Bu,
1: anak saya susah makan sayur loh, takut nanti kurang gizi.
2: Bu, kalau anak kurang gizi terus-menerus, itu bisa berisiko stunting loh. Pertumbuhan tubuh dan kecerdasannya itu bisa terganggu.
1: Terus, makanan apa Bu yang bagus untuk anak?
2: Banyak kok Bu, berikan nasi, jagung, atau kentang sebagai sumber energi. Tambahkan lauk seperti ikan, telur, ayam, tempe, atau tahu untuk protein. Jangan lupa sayur dan buah setiap hari.
1: Kalau minumnya apa, Bu?
2: Biasakan air putih dan juga susu sesuai kebutuhan. Hindari terlalu banyak minuman manis.
1: Oh gitu Bu, berarti makanan sehat itu tidak harus mahal ya Bu?
2: Betul sekali, yang penting bergizi, bervariasi, dan diberikan rutin. Anak sehat dimulai dari dapur rumah kita.
3: Cegah stunting dengan makanan bergizi dan pola hidup sehat. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Anak sehat, masa depan cerah.

0: Hai Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh.
2: Eh Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Oke, sama subuh Sarara. Terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Dan selanjutnya Pro 4 akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya yang akan diawali dengan musik religi dan kalam ilahi. Selamat mengikuti.

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka."

الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam

dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

perhatian untuk pekerjaan dan keluarga tentu diyakini sebagai suatu kegiatan yang juga bernilai ibadah di mata Allah. Namun bila curahan perhatian terhadap dua hal tersebut telah mengobsesi diri sehingga kita lalai mengingat Allah, Zat yang melindungi dan menganugerahi kita dengan kenikmatan, maka sudah saatnya bagi kita untuk mawas diri. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Allah berfirman, "Hai orang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Tentu kita tak ingin tergolong menjadi makhluk yang merugi di dunia dan di akhirat.

Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, pernahkah Anda berpikir bagaimana kapal yang besar dan berat bisa mengapung di lautan tanpa tenggelam? Ternyata jawabannya ada pada gaya apung. Menurut hukum Archimedes, setiap benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapat dorongan ke atas. Namanya gaya apung, sebesar berat air yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, kapal dirancang dengan bentuk lebar dan bagian dalam yang berongga, sehingga rata-rata masanya lebih ringan daripada air. Inilah sebabnya kapal dapat tetap mengapung dengan stabil di permukaan laut, meskipun terbuat dari logam yang berat. Jadi, jangan heran ya, rahasia kapal tidak tenggelam bukan sihir, tapi ilmu fisika yang luar biasa.

0: Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.

0: Tinti Sopo Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara, Kapolres Sigi AKBP Kari Amsah Ritonga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur pengamanan pemerintah daerah, panitia, serta peserta. Serta masyarakat yang telah berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 di Kabupaten Sigi. Rangkaian kegiatan yang dimulai dari pawai ta'aruf, pembukaan pelaksana berbagai cabang lomba, hingga penutupan pada hari Sabtu 13 Juni 2026. Malam di Taman Likuifaksi, Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biru Maru, Sulawesi Tengah, berlangsung aman, tertib, lancar, dan kondusif. Menurut Kapolres Sigi, melalui Kabak Ops Polres Sigi AKBP Musa, terciptanya situasi yang aman selama pelaksanaan MTQ tidak terlepas dari sinergi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari aparat keamanan, pemerintah daerah, hingga masyarakat setempat. Kareba Kaufuna, nasib sial kembali dialami timnas Inggris jelang Piala Dunia 2026. Setelah perlengkapan latihan mereka dicuri, kini pasukan Thomas Tuchel terancam badai tornado. Timnas Inggris sudah tiba di markas mereka yang berada di Kansas City, Amerika Serikat, sebelum kedatangan pada Sabtu 13 Juni 2026 malam waktu Indonesia Barat, mereka tertimpa nasib sial, kemalingan, dan cuaca buruk. Mobil yang mengangkut perlengkapan latihan menuju Swepe Soccer Village dimaling, sejumlah kostum dan bola yang berharga mahal hilang dicuri orang tidak bertanggung jawab. Tapi menurut kabar yang beredar, benda-benda itu sudah berhasil dikembalikan. Kepolisian Kansas City memang bergerak cepat usai mendapat laporan. Sampai suhu sarara vesiamu kariba salia tinti sapu sasio. Iyaku warni popiofai kami panjili, rika riba salia tinti ruapuluh.

0: Mama Nisa, coba kamu lihat.
1: Siapa?
0: Papanya Iqbal, tinggal naik motor dia itu. Biasanya kan kemana-mana dia naik mobil, toh?
1: Iya, mana sudah mobilnya? Soalnya masih dia lihat.
0: So itu Komiu. Komiu tidak tahu, dia itu ada bermain judi online.
1: Wah.
0: Makanya apa-apa semua dia jual, biar HP-nya dia so jual.
1: Iya, kak?
0: Istrinya so mengeluh, Mama Nisa.
1: Hah?
0: Pokoknya dia itu so setengah mati dihubungi, baru dia itu so Evana baya-baya.
1: Astaga, nasib patut tanu.
2: Banyak orang yang awalnya hanya mencoba-coba judi online yang akhirnya terjebak dalam siklus perjudian yang sulit dihentikan. Fitur-fitur yang dirancang untuk mempertahankan pemain seperti bonus dan hadiah instan membuat orang semakin sulit untuk berhenti. Ketergantungan ini bisa menyebabkan kerusakan serius pada kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan hubungan sosial. Stop judi online.
3: Sampai subuh saudaraku pura-pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam sahabat budaya. Kita berjumpa lagi di hari ini, hari Minggu akhir pekan 14 Juni 2026. Saya Warni akan temani Kumiu malam ini hingga tuntas nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar sahabatku? Mudah-mudahan karibana belo sehat selalu senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Seharian ini apa sudah yang kita kerjakan? Kalau hari libur ya, kalau pagi-pagi tadi ya kita masih disuguhkan dengan hujan, tapi hari ini sudah terang. Dan pagi tadi juga kru RRI melaksanakan kegiatan nonton bareng nobar bola gembira pertandingan Piala Dunia 2026 di Lapangan Watulemo. Wow, nampaknya antusias. Dan kita lanjut dengan jogging, kemudian ya kita melihat kuliner-kuliner di Car Free Day ya. Dan juga malam ini tentunya Komiu juga menikmati akhir pekan ya. Lapangan Watulemo itu setiap pagi, siang, malam itu selalu ramai, apalagi kalau akhir pekan ya. Nah, itulah sebagai ajang pusat aktivitas untuk menikmati akhir pekan. Sejak direvitalisasi, Lapangan Watulemo itu semakin banyak dikunjungi oleh masyarakat Kota Palu dan sekitarnya. Dan baik sahabat budaya, jam-jam seperti ini ya tak lupa juga saudara-saudaraku umat Hindu yang melaksanakan persembahyangan hari ini bulan gelap atau tilem ya. Jadi sembahyangnya 15 hari sekali. Jadi melaksanakan persembahyangan apalagi jelang hari galungan tanggal 17 ya, tentu persiapan-persiapan khususnya untuk saudara-saudaraku umat Hindu. Galungan itu hari raya terbesar umat Hindu ya, sama dengan Idul Fitri. Nah, karena Hindu Bali itu merayakan hari raya itu 6 bulan sekali, jadi 1 tahun itu 2 kali. Jadi kalau setahun itu merayakan 5 hari raya, Galungan 2 kali, Kuningan 2 kali, dan Nyepi. Wow, luar biasa ya, banyak hari raya. Dan baik, itulah sahabat budaya, ada tradisi ya yang harus dilaksanakan. Dan Kumiu juga kalau jam-jam seperti ini bersantap di rumah, bersantap malam, ada juga yang kuliner-kuliner. Wow, menyenangkan apabila kita bisa pergi kuliner bersama-sama keluarga ya, momen yang tidak bisa terlewatkan. Dan baik sahabat budaya, saya akan hadir dengan acara berikutnya, yaitu Tesa Tukaili. Kita akan melihat tradisi warisan budaya dari Sulawesi Barat. Tetaplah bersama Pro4 RRI Palu.

Nah, ini merupakan selingan lagu dari daerah Jawa. Siapa tahu saudara-saudaraku dari Jawa juga yang sudah mendengarkan Perempat RRI Palu bisa terhibur dengan lagu tadi ya. Dan baik, kita melanjut Desa Tukaili mengenal tenun khas dari Sulawesi Barat. Bagaimana sih proses pembuatannya dan corak pola yang unik ya? Nah, ini mengenal tiga tenun khas Sulawesi Barat dan proses pembuatannya. Kain tenun ini merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Indonesia yang sangat berharga. Wow, di mana-mana ada kain tenun ya. Penggunaan kain tenun yang semakin berkembang dan banyak diminati masyarakat menunjukkan bahwa kain tenun memiliki nilai estetika, budaya, dan kualitas yang dapat diterima oleh masyarakat luas.

rangkum tiga jenis tenunan khas yang berada di wilayah Sulawesi Barat. Tribun Timur ya, mencoba merangkum jenis tenun khas yang berada di wilayah Sulawesi Barat, kemudian yaitu tenun ikat Sekomandi di wilayah Kabupaten Mamuju, kemudian ada tenun Sambo di wilayah Kabupaten Mamasa, dan tenun sutra mandat dari Lipa Sakbe di wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Ketiga karya tenun itu masih terus diproduksi oleh masyarakat secara tradisional, yang pengetahuannya diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Kekasannya memiliki daya tarik tersendiri meski digempur produk tekstil asing, menjadikannya favorit souvenir wisatawan baik lokal maupun mancanegara jika melancong ke Sulawesi Barat. Nah, tenun ikat Sekomandi Mamuju, kain khas Kalumpang Mamuju yang merupakan satu dari kain tenun ikat yang memiliki corak dan juga pola yang unik dan khas. Pola atau corak ini digadang-gadang merupakan salah satu corak pola tertua yang ada di dunia. Pola desainnya sendiri oleh para antropolog disebut Sahyuan Kalanai yang mulai tersebar di seluruh Asia dan Oseania sejak abad pertama Masehi. Nah, tenun ikat Sekomandi diperkirakan mulai diproduksi oleh masyarakat adat di wilayah Kialumpang yang kini tersebar di Kecamatan Bonehau dan juga Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju. Jadi Sekomandi oleh masyarakat dahulu dipakai untuk acara adat seperti ritual, pesta pernikahan, alat tukar atau barter, seserahan mempelai pengantin, dan lain sebagainya. Nah, tetaplah di sini kita mengenal tradisi kain tradisional tenun Mamasa.

Sahabat budaya, kita lanjutkan lagi di satu kali. Kita melihat ada beberapa tenun khas dari Sulawesi Barat ya. Kemudian ada tenun Mamasa. Nah, ini juga sangat unik ya. Kerajinan tenun Mamasa, salah satu kerajinan di daerah Sulawesi Barat. Nah, ini jenis kain tenun ini adalah teknik pembuatannya yang masih sangat tua. Bahkan sebagai salah satu yang tertua di Indonesia. Nah, setelah mengenal tenun Tanimbar Maluku pada tulisan sebelumnya, kali ini kita akan melihat kain khas Sulawesi Barat dengan teknik pembuatannya yang unik ya. Menenun tradisional memang masih bertahan dalam pembuatan kain Mamasa, terbilang cukup kompleks ya. Ini motifnya warna merah dipadukan dengan ada hijau, ada ungu nih, ada garis-garis ya. Jadi keunikan dari kain tenun Mamasa ini, pembuatan kain tenunnya berasal dari Mamasa menggunakan beberapa teknik menenun tradisional. Dari sekian banyak teknik yang ada, dua dari teknik tersebut masih sangat unik ya. Nah, kemudian, nah ini memang kalau kita lihat gambarnya banyak paduan warna di sini ya. Seperti namanya, teknik tenun kartu atau disebut juga dengan palawa merupakan teknik tenun tradisional yang menggunakan puluhan kartu-kartu yang disusun. Kartu-kartu tersebut bukanlah kartu biasa, melainkan kartu yang pembuatannya memang khusus untuk menenun kain Mamasa dari kayu hitam. Dahulu kartu tersebut terbuat dari tanduk kerbau, namun mungkin karena bahan tersebut semakin sulit mereka temukan, kartu yang saat ini banyak berlangsung adalah kartu kayu hitam. Kartu tersebut berukuran cukup kecil, yaitu panjang 2 cm dan lebar 2 cm. Ini sarung tenun Mamasa yang menggunakan teknik kartu. Nah, ada lubang pada 4 sisi kartu ya, yang nantinya lubang tersebut akan berguna untuk memasukkan benang. Wow, ini cukup sulit kelihatannya ya, teknik kartu untuk membuat tenun Mamasa. Kalau orang yang sudah hari-hari mengerjakan ini, tentu mereka sudah hafal ya. Sama ibaratnya pekerjaan itu dikenal, dikerjakan ya. Setelah benang dimasukkan, kartu ini bisa digunakan di jari tangan untuk menenun kain. Para penenun kain Mamasa harus bisa menggerakkan tangannya dengan cepat dan lincah agar memperoleh hasil akhir yang bagus ya. Kehati-hatian dalam menenun kain ini juga harus penenun perhatikan, karena benang pada kain berisiko ini menjadi kusut. Wow, ini dia harus kencang terus ya, karena saya pernah melihat orang menenun di sini ya, di kain tenun Donggala, di daerah Donggala. Jadi memang harus kencang, tidak boleh kusut-kusut. Ada ya, mereka sudah tahu ya. Jadi kita pertama lihat tuh sulit sekali. Tapi karena mereka sudah mengerjakannya hari-hari, ada ini ya, ada penyangga-nyangganya. Jadi kain itu harus, benang itu harus kenceng. Kalau dia tidak kenceng, nanti kusut ya. Penenun harus mengecek setiap bagian benang yang ditenun kedua sisi untuk memastikan bahwa benang tidak ada yang kusut. Ya, makanya kain tenun itu nilainya mahal ya. Karena helai-helai benang itu pembuatannya masih tradisional sekali. Nah, akan tetapi sahabat budaya, kesulitan dan kesabaran dalam menggunakan teknik tenun tradisional ini memang tidak mudah ya dalam menjalankannya. Itulah kenapa proses pembuatannya kain Mamasa ini yang menggunakan teknik tenun kartu hanya berjalan jika pembeli menginginkan teknik tenun tersebut. Nah, selain itu, kurangnya penenun yang terampil
dalam menggunakan teknik kartu juga menjadi salah satu masalah yang menghambat keberlangsungan penggunaan teknik menenun itu ya. Jadi seiring dengannya berjalannya waktu, para wanita mulai enggan mempelajari teknik menenun yang sulit tersebut, sehingga tidak banyak penenun yang menguasai teknik tersebut sampai dengan sekarang ini, karena cukup sulit ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

Sampai jumpa saudaraku pura-pura, sahabat budaya T1 KLI yang terakhir tadi. Ya, kita mengenal kain tenun mamasa. Kemudian ada teknik mangkabi, cara lain membuat kain tenun mamasa. Teknik yang lain ini biasanya menggunakannya untuk menenun kain mamasa adalah mangkabi. Penenun tidak perlu menggunakan kartu, katanya, atau alat tenun lainnya. Yang perlu penenun lakukan hanyalah mengepang benang dengan cara mengikatkan benang tersebut pada bagian perut penenun lainnya. Hal ini karena penenun yang sedang mengepang benang tidak bisa memegang benangnya sendiri. Jadi mengepang benang dalam teknik ini sama halnya seperti mengepang rambut. Akan tetapi, lagi-lagi banyak penenun yang tidak mau mempelajari teknik ini, sehingga tidak semua penenun di Sulawesi Barat bisa melakukannya. Teknik-teknik tradisional tersebut memang sulit dan rumit untuk dalam penerapannya. Namun ada baiknya jika teknik tradisional tersebut tetap berjalan agar kualitas kain bisa tetap terjaga. Selain itu, penggunaan teknik tradisional juga bisa menjadi salah satu keunikan kain tenun di Indonesia. Ya, karena memang kalau kita lihat gambar ya tenun-tenun mamasa ini cukup rumit dan sulit tiap pengerjaannya. Tapi dengan hasil yang dihasilkan ini, wow, cantik sekali ya. Dan baik sahabat budaya T1 KLI, ke ruang dengar kumyu kami cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat.

0: Ada, atuh, cobain dulu, Cup. Hayu diminum.
1: Enggak mau, mah. Bau, mah, bau.
0: Eh, ini teh bisa mencegah corona, Cup.
1: Kata siapa, mak? Aisyah, mak, mak aneh-aneh aja.
0: Ya, kata emak tuh.
1: Mak, mak tambah ngaco, wae. Kalau mau terhindar dari corona, yang penting mak tuh pinter-pinter jaga diri. Pakai masker, jaga jarak, dan jaga kebersihan tangan, mak.
0: Padahal mak-mak teh mau bisnis obat corona, cuy.
1: Yeah, udah deh. Jangan coba-coba. Emak mah jualan gincu aja sana. Pakai sosokan jualan obat corona.
2: Udah mau semenit nih. Giliran saya dong yang ngomong.
0: Oh, nungguin. Enggak tuh Pak Narator.
3: COVID-19 belum selesai. Disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi vaksin terbaik saat ini.
0: Narator, mau nyoba?
2: Belum selesai nih, mak, kalimatnya.
0: Maaf.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Area Tinti 20 Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Bamulana sampai Sufu Sarara, Camat Banawa Muhammad Reza menghimbau seluruh pemilik ternak agar tidak melepas hewan peliharaannya berkeliaran di fasilitas umum maupun kawasan perkantoran. Himbauan tersebut disampaikan menyusul penertiban 3 ekor sapi yang berkeliaran di kawasan perkantoran Kelurahan Gunung Bali, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada hari Sabtu, 13 Juni 2026. Menurut Reza, pemilik ternak memiliki tanggung jawab untuk mengandangkan hewan peliharaannya agar tidak mengganggu ketertiban umum maupun membahayakan masyarakat. Kami menghimbau seluruh pemilik ternak agar lebih bertanggung jawab dengan mengandangkan hewannya dan tidak membiarkannya berkeliaran di fasilitas umum maupun kawasan perkantoran. Penertiban ini bukan semata-mata memberikan sanksi, tetapi untuk menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Kareba Kaufuna, pelatih berbintang itu akhirnya merasakan sendiri betapa kejamnya panggung Piala Dunia Carlo Ancelotti. Pria yang sudah menjuarai 5 Liga Champions dan 5 Liga Top Eropa harus menelan kekecewaan di debut pertamanya bersama timnas Brasil. Selecao yang diunggulkan menang hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Maroko dalam laga grup C Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium S. Rutherford, New Jersey pada hari Minggu 14 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Ancelotti berkata penuh keyakinan, "Ini adalah tim yang mampu bersaing dengan siapapun. Kami memiliki kualitas teknis dan pengalaman, dan kami sangat yakin bisa menghadapi tim manapun. Tapi singa yang ia khawatirkan benar-benar menggigit," ungkapnya sebelum laga kontra Maroko. Sampai Sufu Serara, Fesiamu Kariba, Salia Tinti, 20. Yaku Arni Popia, Fai Kami, Panjili.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, sahabat budaya, lagunya tidak usah habis karena waktunya hanya singkat 1 jam ya. Dan baik, selamat malam semuanya. Kita berjumpa di request lagu Nusantara. Kamu yang mau bergabung silakan gunakan layanan telepon kami 421621 dan juga di 0811 456 0375. Halo, lagu Nusantara.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
1: Syarifuddin.
0: Syarifuddin, silakan, lagu apa?
1: Lagu Bugis.
0: Judul?
1: Anak Bambong.
0: Anak Bambong.
1: Anak Bambong.
0: Anak Bambong. Artinya apa?
1: Ya, kalau dulu anak Bambong, kalau sekarang anak begal.
0: Oh, anak Bambong itu anak begal.
1: Iya, kalau orang dulu anak Bambong. Orang tua dulu, orang Sulawesi Selatan. Bambong itu anak Bambong itu berarti tidak ada kerjanya, mabok-mabok.
0: Ya,
1: dengarkan saja lagunya nanti.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oh, anak Bambong itu tidak ada kerja rupanya. Oke, dan baik, berikutnya. Halo, lagu Nusantara.
2: Halo, lagu Nusantara, Mbak Wati.
0: Iya, Pak, siapa suka? Ya. Mahendra, silakan.
2: Iya, Pak Mahendra.
0: Iya, lagu apa?
2: Mapa Heting, bisa.
0: Mapa Heting?
2: Mapa Heting, lagunya Minang.
0: Mapa Heting, judulnya itu?
2: Iya.
0: Oke, nanti saya carikan ya.
2: Iya, kita sering dulu ini lagu deh.
0: Oke, baik.
2: Oke, selamat bertugas selalu, Mbak Wati.
0: Terima kasih. Ya.
2: Oke.
0: Iya, terima kasih Pak Mahendra dari Luwuk ya. Halo, lagu Nusantara.
3: Oh, pasti Nusantara.
0: Iya.
3: Itu lagu Nusantara.
0: Iya.
3: Baru mau bergabung ulang.
0: Pak Arno, lagu apa?
3: Iya. Lenso warna basah deh. Lenso warna putih.
0: Lenso warna Nado. Putih.
3: Nado.
0: Ada. Nado. Kenapa lenso warna putih bukan warna pink?
3: So itu ibu warna lebih lengkap mungkin lebih orang.
0: Iya oke.
3: Lensa warna putih.
0: Oke.
3: Okay. Ada tu?
0: Nanti dicarikan lagunya.
3: Iya, basah di air mata.
0: Iya baik.
3: Ya oke, okay, terima kasih banyak, selamat
0: iya,
3: malam.
0: Selamat malam. Iya, itu lensa warna putih kata. Yang ditanya, tiada warna pink. Halo, lagu Nusantara.
4: Lagu Nusantara, Mbak Warni.
0: Iya, Ibu Hanin dulu, silakan.
4: Percuma.
0: Percuma.
4: Percuma lap air mata.
0: Oh ya?
4: Air mata buaya itu.
0: Oh iya, oke dah, nanti dicari lagunya.
4: Udah akan habis.
0: Oh, baku bahan Pak Arno rupanya ya. Oke dan.
4: Terima kasih, Mbak Warni. Salam sehat.
0: Waalaikumsalam. Kita ke lagu dulu ya.

Wow, lagunya Ana Bambong. Ya untuk Pak Mahendra, lagunya Mapa Heting ini saya tidak jumpa. Bagaimana kalau saya gantikan dengan apa namanya? Iya, Menanti Pinangan Urang. Nah, ini lagu Minang. Kita coba dengarkan, mudah-mudahan tidak kecewa ya.

0: Oke, untuk Pak Arnold ini lensa warna putih bukan judulnya kayaknya ya. Ini lensa penyesalan, mudah-mudahan tidak kecewa. Apa ya judul lagunya kalau ada? Di Dermaga kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan tidak kecewa, kita sudah hadirkan lagunya judulnya lain. Ini lensa penyesalan. Halo, request.
1: Halo, request lagu Nusantara bersama Mbak Warni. Selamat malam Mbak Warni.
0: Selamat malam, Kadri ya?
1: Iya, betul sekali Mbak Warni.
0: Oke, lagu apa?
1: Lagu Ambon.
0: Judul, Ambon sudah ini?
1: Sudah kata tadi, cuma Minang.
0: Minang, terus Parcuma, lagu Ternate. Ini Parcuma lagu
1: Ternate.
0: Ambon
1: ini
0: ya?
1: Ambon.
0: Ah.
1: Orang kiri, kita kanan.
0: Orang kiri?
1: Kita kanan.
0: Ini judul ini ya?
1: Iya.
0: Orang kiri kita kanan.
1: Iya, Pado Pura bersama Aca Sapriasa.
0: Aca Sapriasa.
1: Iya.
0: Oke, nanti saya carikan ya.
1: Terima kasih Mbak Warni, saya selalu bersama keluarga.
0: Oke,
1: selamat malam.
0: Selamat malam. Orang kiri kita kanan. Habis kanan maju mundur. Kemana lagi ya? Wow. Iya, kita menyapa lagi. Halo, lagu Nusantara.
2: Halo, lagu Nusantara.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Ibu Masfa.
0: Ibu Masfa, lagu apa?
2: Lagu Kair.
0: Judul?
2: Toraranga.
0: Toraranga.
2: Dari Pramlaring.
0: Baik. Oke, nanti kita carikan ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ini ada keresek-keresek bromnya apa ya kira-kira? Baik, masih bisa berapa penelpon lagi nih sampai jam 9. Satu penelpon lagi kayaknya boleh. Silakan, atau dua penelpon boleh. 421-621 dan juga di 0811 ya. Ya, satu penelpon lagi atau dua penelpon boleh. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, Diana, lagu apa?
3: Lagu Manado.
0: Sudah. Manado, Bugis, Ambon.
3: Lagu Papua.
0: Ya, Papua. Apa?
3: Hitam kulit keriting rambut.
0: Hitam kulit keriting rambut. Oke.
3: Iya. Makasih. Selamat malam, Mbak ke saya.
0: Selamat malam. Iya. Satu penelpon terakhir. Silakan di belakangnya Diana. Boleh satu penelpon terakhir ya. Yang terputus coba lagi. Siapakah yang beruntung? Lagu Papua tadi ya. Baik, sambil kita menanti satu penelpon terakhir, kita, oh ya, ini saya coba ya. Siapa ini? Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa? Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
4: Pak Udin.
0: Oke, Pak Udin, lagu apa?
4: Lagu Poso.
0: Judul?
4: Kinde-kindenya.
0: Kinde-kinde.
4: Iya.
0: Oke.
4: Terima kasih Mbak Warni.
0: Iya,
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kita ke lagu dulu ya.

Sahabat budaya, terima kasih Komihon sudah bergabung bersama kami di Request Lagu Nusantara. Karena kita dibatasi oleh waktu, yang mudah-mudahan Komihon bisa terhibur ya. Masih ada satu lagu terakhir, Kinde-Kinde dari Poso ya. Yang belum sempat juga bergabung, terima kasih. Insya Allah kita bisa berjumpa di acara ini di lain kesempatan. Request Lagu Nusantara kami cukupkan ke ruang dengar Komihon. Dan baik, kita simak lagu terakhir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat budaya dimanapun Anda berada dalam paket siaran mini drama legenda Batu Baga Jelmaan Putra Nelayan, persembahan Teater Angkasa RRI Palu. Sahabat budaya, di sudut Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah ada sebuah tempat bersejarah yang menyimpan cerita legenda mengapa ada batu besar menyerupai kapal bisa terdampar di sana. Konon kisahnya, pada zaman dahulu ada seorang lelaki parubaya bernama Intobu yang hidup pas-pasan bersama anak lelaki semata wayangnya bernama Impala. Kehidupan mereka sangat bergantung pada perahu kecil yang digunakan untuk menangkap ikan di pesisir pantai. Hasil tangkapan itu mereka jadikan lauk untuk dimakan sehari-hari dan sisanya untuk dijual. Suatu hari terbersit dalam hati Impalak untuk merubah nasib perekonomian keluarga. Impalak merasa dengan berlayar di lautan luas dengan kapal yang lebih besar, maka hasilnya akan lebih banyak. Namun Intobu sang ayah enggan melepas anaknya pergi jauh darinya. Mampukah Impalak merubah nasib keluarganya? Apa yang akan terjadi kepada Impalak setelah mengikuti kapal besar yang berlayar di lautan luas? Ikuti kisahnya dalam mini drama legenda berikut ini.
1: Cepat kemari, nak. Bantu bapak menari jaring ini.
2: Iya, Pak. Tunggu, Pak. Dingin sekali udara malam ini. Seperti tidak sanggup saya masuk ke dalam air.
1: Tidak seberapa ini. Bukannya sudah biasa kita seperti ini?
2: Itulah, tiap malam begini terus saja aktivitasnya kita. Bapak tidak ada keinginan melaut di tengah-tengah sana, kan?
1: Kita cuma punya perahu kecil ini, nak. Tidak berani bapak ke sana. Apalagi kalau musim ombak seperti ini.
2: Betul juga. Tapi coba bapak lihat hasil yang kita dapatkan ini. Hanya habis untuk dimakan saja.
1: Tidak apa, nak. Yang penting kita tidak kelaparan.
0: Keinginan Impalak untuk ikut berlayar di kapal yang lebih besar semakin kuat setelah melihat warga kampung lainnya yang pernah ikut kapal baga itu memiliki tabungan dan kehidupan yang lebih baik.
1: Impalak, bangun, nak. Impalak.
3: Hei, kemana anak ini pagi-pagi?
2: Bapak, Pak, Bapak.
1: Lo. Dari mana kamu, nak? Ada apa? Kok teriak-teriak begitu?
2: Pak, kapal baga yang besar itu akan sandar di pelabuhan kita. Saya boleh ikut ya, Pak?
1: Hah? Kapan itu, nak? Apa kamu yakin akan meninggalkan bapak? Terus, berapa lama kamu akan ikut?
2: Pak, saya hanya ingin memperbaiki nasib keluarga kita. Coba bapak lihat anak-anak di kampung sebelah. Mereka sudah makmur, Pak, setelah ikut kapal baga. Saya juga ingin seperti mereka.
1: Memang betul, nak. Hanya saja tidak sedikit orang yang tidak kembali bersama orang tuanya setelah mencicipi kemakmuran.
2: Tenang saja, Pak. Anakmu ini berjanji, setelah aku mengumpulkan uang yang banyak untuk kehidupan kita, maka aku akan segera pulang menjemput bapak.
1: Itulah yang bapak takutkan, nak. Di saat kamu sudah sukses di sana, kamu jadi lupa diri. Kamu jadi lupa sama bapak.
2: Aku berjanji, Pak, itu tidak akan pernah terjadi. Izinkan aku berangkat, Pak, karena restu darimu akan sangat berarti untukku.
1: Kalau memang itu yang menjadi keinginanmu, nak, bapak ikhlas melepasmu berlayar ke kejauhan. Asalkan kamu tidak melupakan bapak. Kamu harus janji akan selalu memberi kabar kepada bapak setiap saat, ya, nak. Dan begitu kamu sukses, kamu harus segera pulang, nak.
2: Impalak janji, Pak, tidak akan melupakan bapak dan kampung kita. Begitu Impalak sukses, Impalak akan langsung pulang ke sini.
1: Baiklah, nak, kalau begitu. Kemasi barang-barangmu, jangan ada yang terlupakan. Bawalah selimut tebal karena kamu gampang merasa dingin.
2: Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah mendukung cita-citaku. Bapak, aku pamit, ya. Bapak jaga kesehatan. Jangan melaut dulu kalau udara dingin atau kalau cuaca tidak memungkinkan.
1: Iya, Nak. Kamu juga jaga kesehatan selama di sana. Tetaplah jadi orang yang baik. Dan ingat, kasih kabar ke Bapak setiap saat.
2: Iya, Pak. Akan Impalak ingat pesan Bapak. Tunggu kepulangan Impalak, Pak.
1: Iya, Nak. Pergilah. Kapal sudah mau berangkat. Sana cepatlah naik.
4: Bapak! Impalak janji akan menjadi anak yang berbakti dan akan menjadi orang yang sukses. Doakan Impalak ya, Pak.
0: Perlahan-lahan, kapal baga yang ditumpangi Impalak menjauh meninggalkan dermaga. Dan Intobu yang tak henti-hentinya menyeka air matanya melepas kepergian anak semata wayangnya. Hari-hari berlalu dengan begitu cepatnya dan Intobu kembali melakukan aktivitasnya sebagai nelayan seorang diri. Tidak terasa 6 bulan sudah ia berpisah dengan anaknya. Dan untuk pertama kalinya, kabar dari anaknya Impalak ia terima melalui secarik surat.
5: Hei Intobu, sudah ada kabar dari anakmu Impalak?
1: Sampai hari ini belum ada kabar darinya. Saya juga jadi khawatir.
5: Jangan-jangan dia sudah lupa dengan dirimu Intobu.
1: Mana mungkin Impalak melupakan aku. Dia sangat sayang kepadaku.
6: Buktinya dia tidak pernah mengabarimu. Dahulu waktu putraku ikut pelayaran kapal baga, tiap 2 minggu dia mengirimi aku surat.
5: Betul itu Intobu. Mungkin saja Impalak sudah melupakanmu dan sudah hidup enak di sana.
1: Kalian bicara apa? Yang tahu Impalak itu adalah saya, bapaknya. Impalak adalah anak yang baik. Sudah, jangan bicara yang tidak-tidak. Sini bantu saya mengurai jaring ini.
6: Atau jangan-jangan Impalak sudah menikah dengan gadis di sana, Intobu.
5: Nah, itu bisa jadi, Intobu. Kabarnya gadis-gadis di sana cantik-cantik.
1: Kalian tunggu saja. Pasti anakku itu akan mengirimkan kabar baik itu kepadaku.
5: Semoga saja ya.
4: Intobu, oh Intobu, ada surat dari anakmu Impalak.
1: Iya, apa kau bilang? Anakku pasti akan mengirimi aku kabar. Kalian lihat kan?
0: Tanpa menunggu lama, Intobu langsung membuka surat dari anaknya itu. Alangkah bahagianya Intobu membaca isi surat itu yang mengabarkan bahwa Impalak sudah menemukan mata pencaharian yang baik di sana.
2: Pak, ini anakmu Impalak. Maafkan Impalak, Pak, yang terlambat mengabari Bapak. Alhamdulillah, saat ini Impalak sudah memiliki pekerjaan yang lebih baik. Ini ada sedikit Impalak kirim untuk Bapak belanjakan. Tetap jaga kesehatan di sana, Pak. Impalak pun di sini akan selalu berhati-hati. Impalak belum bisa pulang saat ini. Tapi Impalak janji akan segera kembali menemui Bapak di saat anakmu ini benar-benar menjadi orang yang sukses. Impalak sangat merindukan Bapak.
1: Iya, Nak. Bapak pun sangat merindukanmu, Nak. Hei, kalian lihat ini. Anakku tidak hanya mengirimi aku kabar, tapi lihat ini, dia juga mengirimi aku hasil kerja kerasnya di sana.
5: Wah, Intobu, sungguh beruntung kau mempunyai anak seperti Impalak yang selalu memperhatikanmu.
6: Kapan rencana Impalak kembali ke sini, Intobu?
1: Tidak, dia belum bisa kembali. Dia sudah berjanji kepada dirinya sendiri akan pulang apabila dia sudah menjadi anak yang sukses, agar bisa membanggakan keluarga. Itulah putraku Impalak.
5: Wah, aku sangat iri padamu. Semoga nanti putraku juga bisa seperti Impalak.
1: Mengapa anakku sudah selama ini tidak pernah lagi berkabar? Apa yang terjadi padanya? Semoga dia baik-baik saja di sana.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Intobu, kenapa seminggu ini kamu tidak melaut?
1: Saya kurang enak badan. Dan pesan anakku jangan turun melaut kalau lagi sakit.
5: Ya ampun Intobu, sudah hampir 5 tahun anakmu tidak ada kabar. Dan kamu masih ingat pesannya.
1: Mungkin Impalak sibuk dan belum sempat kembali atau kirim kabar kemari.
7: Assalamualaikum. Intobu, ada kabar tentang Impalak. Saya dengar dari pelabuhan sana.
1: Waalaikumsalam. Sini masuk dulu, nak. Duduk dulu di sini, baru bercerita.
5: Berita apa yang kamu dengar di pelabuhan itu, Kak?
7: Awak kapal bilang ada warga dari kampung kita yang menikah dengan putrinya pemilik kapal baga itu.
5: Putrinya yang punya kapal baga. Apakah kamu yakin dia adalah putranya Intobu?
7: Saya belum yakin kalau yang dimaksud itu Impalak. Tapi siapa lagi pria dewasa yang ikut kapal baga selain Impalak?
5: Kalau memang itu Impalak, sungguh beruntung kamu Intobu memiliki menantu yang kaya raya, dan kamu tidak akan melaut dengan perahu kecilmu yang sudah mulai reot itu.
1: Tidak mungkin Impalak menikah tanpa memberitahu.
0: Kanda, sebentar lagi kapal kita akan bersandar di dermaga kampung halamannya. Apakah keluargamu sudah tahu?
2: Aku sudah tidak mempunyai keluarga di sana, Dinda. Itulah kenapa saya memutuskan untuk meninggalkan kampung itu.
0: Lantas, apa yang kita lakukan saat berada di sana, Kanda?
2: Aku hanya ingin menunjukkan kesuksesanku kepada orang-orang di kampung itu. Mereka dulu pernah meremehkanku. Aku ingin mereka lihat betapa suksesnya aku sekarang ini.
0: Tidak baik seperti itu, Kanda. Itu namanya sombong.
2: Bukan begitu, Dinda. Kalau saja dulu aku mengikuti kata-kata mereka, mana bisa aku bertemu denganmu? Mana mungkin aku bisa sukses dan menikahimu juga. Aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa tinggal di kampung itu tidak akan bisa bertahan hidup.
0: Tapi Kanda...
2: Sudahlah, Dinda. Kamu jangan menghalangiku juga.
0: Kesuksesan telah membuat Impalak gelap mata dan sombong. Dia tak mengakui keberadaan Intobu ayahnya yang setia menanti kabar dan kepulangannya. Yang ada di kepala Impalak saat itu hanyalah harta, karena dia sudah muak hidup miskin. Bahkan saat kapal baga yang besar itu hampir memasuki wilayah kampungnya, Impalak melihat sosok ayahnya Intobu sedang menjaring ikan menggunakan perahu kecil. Impalak langsung mengalihkan perhatiannya.
1: Itu kapal besar yang mereka ceritakan. Berarti anak Impalak ada di atas itu. Ah, betul itu Impalak anak. Impalak, ini bapak nak.
0: Kanda, sepertinya bapak yang dibawa itu memanggilmu. Apakah kamu tidak mendengarnya?
2: Aku tidak mengenalnya. Sudah, tidak perlu kamu perhatikan. Mungkin mereka akan meminta uang.
0: Tapi dia seperti sangat mengenalimu, Kanda. Dan tadi dia mengatakan kalau dia...
2: Sudah kukatakan aku tidak mengenalnya. Jangan membuatku marah, Dinda. Hei, pengawal, putar kembali kapal ini dengan kekuatan penuh.
1: Impalak, putraku, apakah kamu lupa dengan bapak, nak?
0: Kapal baga yang ditumpangi Impalak memutar balik tepat di dekat perahu milik Intobu dan mengakibatkan gelombang yang mengombang-ambingkan perahu kecil Intobu. Dengan sekuat tenaga, Intobu bertahan agar perahunya tidak terbalik dan tenggelam.
2: Rasakan itu. Aku sudah tidak punya keluarga di sini.
1: Astagfirullah, Impalak. Tunggu keterlaluan perbuatanmu, nak. Kamu sengaja ingin menenggelamkan bapak. Sungguh durhaka kamu, nak. Tuhan akan murka kepadamu.
2: Tidak akan ada yang bisa mengambil kesuksesanku ini. Diamlah kau, dasar tua bangka.
1: Ya Allah, mengapa anakku berubah menjadi anak yang durhaka seperti itu? Mengapa hatinya sudah keras seperti batu? Datangkanlah azab untuknya. Jadikanlah dia batu yang keras seperti hatinya sekarang ini, ya Allah.
0: Tanpa menunggu lama, cuaca di sekitar kapal baga itu menjadi gelap dan berangin. Kapal baga tiba-tiba oleng tersapu gelombang tinggi dan karang. Tak lama kemudian, atas kuasa Allah, kapal tersebut beserta isinya menjadi batu sebagai balasan atas sikap durhaka anak kepada orang tuanya. Sampai saat ini, batu besar jelmaan anak nelayan itu masih ada di Kabupaten Toli-Toli, dan masyarakat Sulawesi Tengah mengenalnya dengan sebutan Batu Baga. Demikianlah Drama legenda dengan judul Batu Baga Jelmaan Anak Nelayan, persembahan RRI Palu.

0: Sebenarnya apa sih makna yang mendalam dalam istilah Kanamo Pilot?
1: Jadi terkait dengan ini kan suatu kearifan lokal yang kita punyai bahwa memang Tokai Lini, orang Kaili ini pada prinsipnya adalah bagaimana tentang etos kerja, tentang kegiatan yang dilaksanakan itu, karena Tuhan telah memberikan apa namanya anugerah kepada potensi sumber daya alam begitu bagus. Ya, kalau saya sebut dengan potensi sumber daya di Sulawesi Tengah ini, saya sebut dengan KEN. Ada culture, agriculture, natural, budaya, pertanian, kemudian alam yang indah. Berkaitan itulah sehingga harus dikelola oleh manusia, oleh orang. Oleh karena itu kita kan berikhtiar, no pilot itu, mau pilot itu berikhtiar. Menjalani kehidupan itu tidak bisa hanya harus diam, harus kita mencari. Nah, makanya ada ungkapan Tokai Lini ini, ane mabuto oleh mabuto, kalau menggavi karena mengguvi karena manggava. Kalau malas tidak mendapatkan, harus rajin bekerja sehingga sejahtera. Nah, berkaitan itulah sehingga no pilot itu mencari rezeki ini bukan saja hanya untuk dirinya, bagaimana untuk keluarga, untuk orang lain, bahkan untuk daerah sekalipun.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai jumpa saudaraku pura-pura. Sahabat budaya, terima kasih Komio yang masih setia bersama Pro 4 RRI Palu malam hari ini. Kita akan melangkah di acara Motutura ya. Motutura sebentar kita akan melihat budaya yang ada di Sulawesi Selatan atau di Mandar. Tetaplah bersama kami Pro 4 RRI Palu.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

Sahabat budaya, seperti kami sampaikan tadi ke ruang dengar Kumio Mututura, malam hari ini kita akan melancong ke Mandar ya. Kita akan mengenal suku Mandar, asal-usul, budaya, hingga kehebatannya di lautan. Wah, kita kenal bahwa rata-rata suku Mandar ini ya kehidupan mereka di laut ya. Ya, kita sapa saudara-saudara kita suku Mandar dari Sulawesi Barat. Apa kabar malam hari ini? Ya, mungkin saja Kumio yang sempat mendengarkan siaran kami ya. Suku Mandar. Nah, ini adalah salah satu kelompok etnis terbesar yang menempati wilayah Sulawesi Barat. Suku ini kata dahulunya bergabung dalam suku-suku utama yang ada di Sulawesi Selatan seperti Bugis, Makassar, dan Toraja hingga Sulawesi Barat berdiri sebagai provinsi pada tahun 2004. Wah, provinsi baru Mandar. Di daratan Pulau Sulawesi, suku Mandar merupakan etnis terbesar kedua setelah Bugis. Tidak hanya di Sulawesi Barat, suku Mandar juga terdapat di beberapa daerah lain termasuk Kalimantan. Suku Mandar memiliki sejarah dan adat budaya yang menarik untuk kita ketahui. Nah, ada beberapa ulasan tentang suku Mandar seperti yang dihimpun salah satu oleh Detik Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dari berbagai sumber ya. Nah, kita akan melihat asal-usul suku Mandar melansir buku yang berjudul Polewali Mandar, Alam, Budaya, Manusia, yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Polewali Mandar. Disebutkan bahwa suku Mandar terbentuk sejak abad ke 4 atau ke 16 ya. Ke 16. Karena angka Romawi ya. Jadi pembentukan ini terjadi setelah adanya persekutuan antara 7 kerajaan di pesisir atau disebut Pintu, Bakbana, Binanga dengan 7 kerajaan dari pegunungan atau Pitu, Ulu, Nasalu. 7 kerajaan pesisir meliputi kerajaan Balanipa, Sendana, Pamboang, Banggai, Tapalang, Mamuju, dan Binuang. Sementara kerajaan pegunungan meliputi kerajaan Rantai Bulahang, kemudian Arale, Tabulahang, Mambi, Matanga, kemudian Tabang, dan Bambang. Kalau kita bahasa Bambang itu ini ya, lubang atau galian, lumbang. Nah, ke-14 kerajaan tersebut kemudian disepakat untuk bersatu membentuk sebuah persekutuan suku bangsa yang saling menguatkan dan juga melengkapi satu sama lainnya. Dari situlah asal-usul terciptanya suku Mandar. Mama Mandar, Mama Mandar, nama Mandar sendiri nah hingga saat ini masih menjadi perdebatan. Para ilmuwan dan budayawan Sulawesi Barat belum memiliki kesepakatan akan asal-usul kata Mandar yang digunakan. Sebagian menyebutkan bahwa nama Mandar berasal dari kata Sipamandar yang artinya saling melengkapi. Kata ini lahir dari persekutuan 14 kerajaan tersebut yang terjadi pada tahun 1580 silam. Namun sejumlah literatur menyebutkan bahwa kata Mandar telah ada jauh sebelum persekutuan tersebut terjadi. Data ini terlihat dari peta-peta Eropa tahun 1534 sampai 1540 yang memuat kata Mandar. Pada catatan pendaratan pertama pedagang Portugis di Pulau Sulawesi pada tahun 1530.
Nah, pendapat lain menyebutkan kata Mandar berasal dari nama sebuah sungai di Balanipa, yaitu Sungai Mandar atau Sungai Tinambung sekarang ya. Hal ini dilandaskan bahwa kerajaan Balanipa adalah salah satu dari 14 kerajaan yang memiliki pengaruh politik yang cukup kuat waktu itu, sehingga nama persekutuan tersebut dikenal dengan Mandar. Dan baik sahabat budaya, selanjutnya kita akan mengenal nanti asal-usul bahasa suku Mandar. Tetaplah bersama Pro4 RRI Palu.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya bawa foto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa bawa foto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante.
0: Uh-uh.
1: Untuk bawa foto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

0: sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan, apa yang dilakukan seorang wanita untuk sebagai menerus
1: ibu dan adik-adik yang sudah kita saya katakan yang sudah kita wujudkan hari ini. Kemudian pertanyaannya kepada saya, bagaimana harusnya perempuan ini mau melanjutkan perjuangan ini? Pertama-tama adalah yang kita sudah sekarang sudah terwujud. Untuk melanjutkan itu, apalagi kita kalau mohon maaf, kita kalau masuk lihat peran perempuan di dalam budaya. Nah, di situ besar sekali peran perempuan dia sebagai yang menjaga melestarikan budaya itu perempuan.
0: Tinanwada.
1: Mama. Ada Tinanwada, tidak ada di istilah Tinanwada.
0: Cuma ada Tinanwada.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Muda, tidak terasa waktu kita sudah menunjukkan pukul 22 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Mau tutura kita lanjutkan ke ruang dengar Kumiu. Kita mengenal asal-usul budaya suku Mandar ya. Jadi kalau tadi kita sudah menyampaikan ke ruang dengar Kumiu asal-usul suku Mandar ya, melansir dari judul yang berjudul Polewali Mandar. Nah, kemudian bahasa suku Mandar menggunakan bahasa Mandar ya. Penggunaan bahasa Mandar ini memiliki dialek yang berbeda. Dialek ini dipengaruhi kawasan setempat. Adapun wilayah Sulawesi Barat yang menggunakan bahasa Mandar antara lain Majene, Polewali Mandar, dan Mamuju. Menurut pakar bahasa Mandar, Abdul Muthalib, ciri utama bahasa Mandar adalah bunyi ucapan pada huruf B, D, dan J, dan G. Bila huruf-huruf itu diapit dengan huruf vokal, maka pelafalannya menjadi berubah. Seperti pada kata Pebamba menjadi Pevamba. Kata dada menjadi datseda. Nah, kemudian kata bija menjadi bijia. Dan magara menjadi magara. Ada hanya ya. Nah, dialek bahasa Mandar yang paling banyak digunakan adalah dialek Balanipa, yaitu ujaran-ujaran bahasa atau logat bahasa Mandar yang dipakai oleh rakyat di daerah Balanipa. Dialek Balanipa juga memiliki sejumlah varian seperti Lapeo, Pambusuang, Karama, Napo, Tandung, dan Tunda Todang. Nah, adat budaya suku Mandar. Suku Mandar dikenal sebagai salah satu suku yang menjunjung tinggi adat istiadat dan juga budaya. Nah, beberapa tradisi budaya tersebut dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari hingga sekarang. Ya, ada beberapa tradisi yang masih dilestarikan oleh orang suku Mandar, yaitu Sayang Patudu. Nah, dikutip dari jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul Nilai Sosial Tradisi Sayang Patudu. Dalam masyarakat Mandar disebutkan bahwa Sayang Patudu merupakan acara adat tradisional yang dilakukan untuk mensyukuri anak-anak yang khatam Al-Quran. Bagi suku Mandar, khatam Al-Quran ini sesuatu yang sangat istimewa. Karena itu bagi anak-anak yang berhasil menghatamkan Al-Quran akan diarak keliling kampung dengan kuda-kuda yang dihias demikian rupa. Istilah Sayang Patudu sendiri diartikan sebagai kuda menari, di mana para peserta akan duduk di atas kuda sambil menjaga keseimbangan. Nah, kuda-kuda tersebut telah terlatih mengikuti irama musik rebana atau untayan pantun khas Mandar yang disebut kalindada. Upacara adat ini biasanya diadakan sekali setahun bertepatan dengan bulan Maulid Rabiul Awal. Sayang Patudu memiliki makna edukasi motivasional bagi anak-anak agar segera mungkin mengkhatamkan Al-Quran.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Totebek, Totebek, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa

0: manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup, mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya kurian suparan. Umur kali ngasih karena Rai Pemunju RRI Palu. Ane Maria mau acara dari kayak ini.
1: Karena perhati miule.
0: Dari kurang putus.

0: Sahabat budaya, kita masih punya waktu sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah, ya, adat budaya suku Mandar. Ada beberapa tradisi yang masih dilestarikan orang tua, ya, orang suku Mandar, ya. Yang tadi sayang patudu. Nah, sayang patudu ini khatam Al-Qur'an, ya, kalau selesai melaksanakan khatam Al-Qur'an diarak keliling. Kemudian berikutnya ada perahu sandek. Ini saya pernah mendengar perahu sandek ini, ya. Melansir dari laman resmi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat disebutkan bahwa perahu sandek adalah perahu bercadik warisan Austronesia yang kemudian berevolusi di Mandar dan kemudian disebut sandek, ya, yang berarti tajam atau runcing. Sandek disebut sebagai puncak kebudayaan Mandar dalam bidang kebaharian. Perahu inilah yang digunakan masyarakat Mandar untuk berlayar hingga ke berbagai wilayah. Perahu ini memilih kecepatan hingga 20-30 knot atau setara 50 km per jam. Dan disebut sebagai salah satu perahu layar tercepat di dunia. Sementara dalam jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul Kearifan Lokal Makna Simbolik Perahu Sandek. Pada tradisi masyarakat Mandar, dalam tradisi masyarakat Mandar, proses pembuatan perahu sandek dilakukan dengan berbagai ritual-ritual, terutama terkait pemilihan waktu yang tepat untuk menebang pohon yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan perahu sandek. Salah satunya terkait waktu memotong pohon yang dilakukan pada hari ke-15 kalender Hijriah. Selain itu, pemotongan kayu dilakukan ketika matahari menanjak, naik, dan ketika angin sedang berhembus. Ya. Kemudian juga ada tradisi kalin dak-dak. Nah, ini merupakan salah satu budaya sastra berupa puisi tradisional khas Mandar. Puisi ini biasanya dibacakan pada upacara-upacara adat dan keagamaan. Kalin dak-dak biasa juga dibacakan pada upacara adat sayang patudu, maulid nabi atau upacara perkawinan. Dalam buku Polewali Mandar, Alam, Budaya, Manusia, disebutkan bahwa istilah kalin dak-dak konon berasal dari berbagai versi. Salah satu versi menyebutkan kalin dak-dak berasal dari dua kata, yaitu kali yang berarti gali dan dak-dak yang berarti dada. Jadi kalin dak-dak artinya menggali isi dada hati seseorang. Ya, di sini ada kalin dak-dak, ya. Nah, ini ada pantun. Wah. Jadi salah satu, nah, di sini ada bahasa-bahasa daerahnya, ya. Dan ada juga artinya. Dan baik sahabat budaya, kemudian ada catatan sejarah orang suku Mandar sebagai pelaut. Suku Mandar dikenal sebagai pelaut ulung sejak zaman dahulu kala. Pengetahuan kemaritiman orang Mandar seperti teknologi pembuatan perahu, pengetahuan kelautan dan pelayaran sudah tercatat dari sumber-sumber literatur kuno, ya. Jalur pelayaran Mandar terdahulu tertuang dalam tulisan LJJ Charon. Ya, tulisan tersebut berbunyi, wow, ini bahasa Latin, ya, yang artinya orang Mandar paling banyak mengarungi rute Mandar Singapura, Mandar Borneo, Mandar Singapura dan Mandar Maluku. Nah, sementara dalam memori ditemukan catatan jalur-jalur pelayaran ditempuh oleh pelaut-pelaut Mandar sebelum penjajahan Belanda. Disebutkan bahwa jalur pelayaran orang Mandar tidak hanya sampai Maluku, melainkan sampai ke Papua Nugini. Wah, luar biasa, ya. Nah, sebaran suku Mandar tidak hanya mendiami Provinsi Sulawesi Barat, Sabar Budaya, namun telah menyebar hingga ke berbagai penjuru daerah di Indonesia. Dan baik Sabar Budaya, wow, itulah tadi kita mengenal iya, suku Mandar, kemudian asal-usulnya. Dan baik, Mututura, ke ruang dengar Kumyu kami cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat di apa yang sudah kami sampaikan ya, mengenal suku Mandar tadi ya. Dan baik, Sabar Budaya, tetaplah bersama Perempat RRI Palu. Kami akan hadirkan musik-musik pengantar istirahat ke ruang dengar Kumyu.
1: Bisa jelasin?
2: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
2: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
2: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
3: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pohon asam jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis. Sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam, namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam jawa yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner, manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman, dan kearifan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru kehidupan yang penuh makna.
2: Nah kakak, ini sebelumnya juga saya mau tanya, seberapa besar nih, seberapa pentingnya nih menurut kakak Opik itu bahasa ibu?
3: Jadi bahasa ibu ini kan sering diasosiasikan dengan bahasa daerah. Bahasa yang pertama kali dikenal atau diketahui, yang diketahui oleh seorang anak yang lebih cenderung itu di masyarakat lokal. Entah itu berasal dari orang tuanya, dari keluarganya. Itu bahasa yang pertama kali dikenal, sebelum dia mengenal bahasa yang banyak, entah itu bahasa Indonesia di sekolah, bahasa Inggris, dan seterusnya. Dan kenapa penting? Karena segala sesuatu yang lahir dari budaya itu pasti membawa kebaikan. Salah satunya bicara tentang moralitas, bicara tentang nilai-nilai sopan santun, nilai-nilai luhur. Itu yang harus kita jaga, dan itu yang harus kita terus perjuangkan sampai saat ini.
4: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
5: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
6: Aku ingin jadi reporter.
7: Kelak aku ingin jadi peluan.
8: Cita-citaku, bingung aku.
9: Aku sih pengen jadi musisi.
10: Kalau aku ingin jadi presiden.
11: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
1: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
0: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia.
0: Pro 4 RRI Palu.
2: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
3: Saya Edi Siswanto.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian, asin sekali, kata pemuda itu sambil meludah ke samping.

0: tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Ah, sekarang coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut Pak Tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini tuntas sudah rangkaian acara kami dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Siaran kami dapat kami ikuti pada penyiaran esok pukul 5 dini hari. Atas nama pimpinan dan mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Warni undur diri dan selamat malam. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Senin tanggal 15 Juni 2026, melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai subuh sararaku dimanapun Kumiu berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Kumiu sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Adapun beberapa rangkaian acara untuk Kumiu pada hari ini, yang pertama ada Mutiara Pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, ada Nuapa Kareba Palu pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dan ada Sarapan Uvempoi pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Demikianlah rangkaian acara untuk Kumiu pada hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

Dan sampai subuh Sarara, selanjutnya kita akan mengikuti pengajian dengan surat Ar-Rum ayat 54 sampai dengan 55 yang akan dibawakan oleh Fitriani. Selamat mengikuti.

我晕。

waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

bagi kelangsungan hidup dan masa depan putra-putri Anda. Sejumlah uang di bank ternama, atau sebaris gelar yang dapat diperoleh di lembaga pendidikan termahal? Tentu bekal tersebut memang perlu, sebatas kita bisa menyediakannya. Namun sudahkah Anda menyiapkan akidah putra-putri tercinta sepeninggal Anda? Mungkin tauladan yang diberikan Nabi Yakub alaihi salam bisa jadi renungan buat kita semua. Apa yang Nabi Yakub tanyakan ketika maut mulai memperlihatkan dirinya? Dalam surat Al-Baqarah ayat 133 dikisahkan, apakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu abdi sepeninggalku? Mereka berkata, kami akan menyembah Robmu dan Rob nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya

masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang

Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama

Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Ketika dilantik sebagai khalifah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan pidatonya. Bagian terkenal dari pidatonya saat itu adalah ketika dia menyatakan, "Jika Anda melihat saya benar dalam memimpin, maka dukunglah. Tetapi jika saya keliru, maka luruskanlah saya. Sesungguhnya kebenaran adalah amanat dan kebohongan adalah khianat. Taatlah kepada saya selama saya taat kepada Allah. Namun jikalau saya bermaksiat kepada Allah, kalian tak perlu taat kepada saya." Sungguh begitu terbuka dan rendah hatinya Abu Bakar As-Siddiq sebagai salah seorang pemimpin yang pernah ada dalam sejarah umat manusia.

0: Kuno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, sampai subuh sarara timnas Jerman akan ditantang tim debutan Curaçao pada pertandingan pertama grup E Piala Dunia 2026 di Houston Stadion pada Senin 15 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Muncul kekuatan yang cukup jomplang dari kedua tim menjelang pertemuan. Jerman dengan kekuatan terbaiknya punya predikat 4 kali merengkuh trofi Piala Dunia 2026 sepanjang sejarah. Sementara Curaçao baru pertama kalinya dalam sejarah tampil di pentas Piala Dunia, dan setelah terakhir kali memenangkan Piala Dunia 2014 di Brazil, Jerman tampil mengecewakan di dua edisi berikutnya. Der Panzer tersingkir secara beruntun di fase grup pada Piala Dunia 2018 dan 2022, membuat mereka bertekad bangkit dan melaju jauh kali ini. Kariba Kaupena, sampai suvel sarara sebagai bagian dalam menyemarakan semangat dan euforia gelaran Piala Dunia 2026 di tengah masyarakat. Stasiun TVRI Sulawesi Tengah menghadirkan nonton bareng bola gembira Piala Dunia. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lapangan Fatulemo, Kota Palu pada minggu kemarin, 14 Juni 2026, dengan menghadirkan siaran pertandingan antara Maroko menghadapi Brazil. Berdasarkan pantauan di lapangan, sejak menjelang kick-off pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masyarakat mulai berdatangan di lokasi nobar bola gembira tersebut. Hingga akhir pertandingan, sekitar ratusan masyarakat hadir menyemarakan siaran pertandingan tersebut yang diakhiri dengan skor imbang 1-1. Sampai sebut sarara Vesiamo Kareba Salea Tinti Auno Yaku Lili Lestari Wefai Kami Panjili Rika Reba Salea.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: Air adalah sumber kehidupan. Diminum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
6: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.
7: Kompas RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tampasanggari.
8: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pronto?
1: Cuma tak tahu. Pada dia macam ni. Kalau dia sudah jangan. Contoh je.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah beres Pak motornya. Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
3: Seperti serius betul kau mihi Leroy.
4: Sahid, even pusing boleh enggak aku?
3: Pusing kenapa lagi?
4: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
3: Bahasa?
4: Iyo, di informasi itu dibilang begini, ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
3: Kepunahan?
4: Iya.
3: Maksudnya?
4: Sepertinya itu Sahid, bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
3: Betul itu juga, betul itu.
5: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
6: Di mana kamu ini?
4: Maaf, Le. Lagi di sekolah saya.
6: Sekolah?
4: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
7: Panggilan kepada Bapak Rambo.
8: Makan yuk.
7: Bapak
8: makan apa? Rambo tuh, di sana.
9: Makanan luar negeri, tuh.
8: Iya, yuk.
9: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
8: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
9: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
8: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
9: Yuh, kenapa?
8: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
9: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
8: Mana?
9: Makan sate seafood.
10: Cintai makanan Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
4: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
5: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
6: Hei, kok anak baru, eh?
7: Iya, Kak.
6: Itu, apa yang kau bawa?
7: Ini bekal makan siangku, Kakak.
6: Taruh sini saja. Baru, besok, kau bawa dua tempat. Untuk saya satu, eh?
7: Iya, Kakak.
6: Eh, itu temanmu, toh?
7: Iya, Kak.
6: Besok, suruh bawa coklat lima dia.
7: Iya, Kakak.
6: Ingat, lima, eh? Jangan kurang.
7: Iya, Kakak.
6: Kasih lebih boleh.
8: Hei, Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
6: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
8: Oh, iya, eh.
6: Seperti kita lalu, Dan. Dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
8: Tapi saya takut kalau dilapor.
6: Tidak usah takut.
9: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
10: Hei, Ucup.
6: Iya.
10: Angkat itu sampah itu, eh?
6: Iya, Pak.
8: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
6: Hei, guru itu anu. Kau kira anak baru?

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
0: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
0: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelah cari yuk.
1: Cakardang ini cakardang. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Beragam informasi dari Kota Palu.
4: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Kota Palu berkoordinasi dengan sejumlah lembaga pendidikan.
3: Serta beberapa kabupaten lainnya.
5: Dataran Bulan terletak di dataran tinggi Kecamatan Ampana Tete. Sangat cocok untuk atraksi trekking.
3: Bersumber dari berbagai situs online terpercaya. Bisa kami simak di sini. Nuapa Karepa Palu.
6: Nuapa Karepa Palu. Setiap pagi pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
3: Dan Nuapa Karepa Bungina.
6: Nuapa Karepa Bungina.
3: Pukul 18.30
6: sampai 20 waktu Indonesia Tengah.
7: Perbarui perkembangan informasi harian Komio
3: di Perempat RRI Palu 97.5 FM. Suara Budaya Ta Pasanggani.
7: Suara Budaya Ta Pasanggani.

0: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Elah, dikasih tahu malah sewok. Kalian, lu ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok. Mas, tolong dong jangan ngerokok. Ganggu yang lain nih.
0: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Elah, dikasih tahu malah sewok. Kalian, lu ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan.
4: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
5: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
6: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
7: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
8: Ayo.
9: Hei, kok anak baru eh?
10: Iya kak.
9: Itu, apa yang kau bawa?
10: Ini bekal makan siangku kakak.
9: Taruh sini saja, baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
10: Iya kakak.
9: Eh, itu temanmu toh?
10: Iya kak.
9: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
10: Iya kakak.
9: Ingat 5 eh, jangan kurang.
10: Iya kakak.
9: Kasih lebih boleh.
11: Hei Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
9: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
11: Oh iya eh.
9: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
11: Tapi saya takut kalau dilapor.
9: Tidak usah takut.
12: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
13: Hei, Ucup.
9: Iya.
13: Angkat itu sampah itu, eh?
9: Iya, Pak.
11: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
9: Hei, guru itu anu. Kau kira anak baru.
14: Panggilan kepada Bapak Rambo.
15: Makan yuk.
14: Bapak
15: makan apa? Rambo tuh, di sana.
13: Makanan luar negeri, tuh.
15: Iya, ayo.
13: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
15: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
13: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama aja ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
15: Lah, saya kan bukan Obama.
1: Hey.
15: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
13: Yuh, kenapa?
15: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
13: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
15: Eh, mana?
13: Makan sate seafood.
16: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
17: Aku ingin jadi reporter.
18: Kelak aku ingin jadi peluan.
17: Cita-citaku, bingung aku.
19: Aku sih pengen jadi musisi.
20: Kalau aku ingin jadi presiden.
21: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Karya Bapak Maulana sampai subuh sarara satu di antara pertandingan yang ditunggu di Piala Dunia 2026 khususnya bagi penonton di Indonesia adalah pertemuan antara Belanda versus Jepang. Laga ini dijadwalkan berlangsung pada Senin 15 Juni 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat di Dallas Stadium, Texas, Amerika Serikat. Pertandingan ini merupakan laga pertama Grup F. Belanda yang dikenal sebagai tim dengan sejarah kuat di Piala Dunia berharap bisa mengakhiri penantian panjang untuk meraih gelar juara. Mereka tergabung dalam grup yang kompetitif bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Pertandingan melawan Jepang diprediksi menjadi ujian penting bagi tim Orange untuk memulai langkah mereka di turnamen ini. Sementara Jepang sebagai tim superior dari Asia tentu tak ingin kalah begitu saja. Alhasil pertandingan ini diprediksi berjalan seri.

Dari Bakopena sampai Suwu Sarara, Kafila Kota Palu berhasil mewujudkan optimisme mereka dengan meraih gelar juara umum pada MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Kabupaten Sigi. Kota Palu keluar sebagai juara umum setelah mengumpulkan total 241 poin. Morowali dapat posisi kedua dengan nilai 219, sedangkan posisi ketiga diraih Kabupaten Sigi dengan total nilai 150 poin, mengungguli kabupaten dan kota lainnya yang turut berpartisipasi dalam ajang tersebut. Sampai sebut sarara, Vesiamo Kariba Saleha Tinti Papitu Anteaku Lili Lestari.

0: Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Yeah, I'm fine. So, where are we going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggeni. Saat ini di studio kami menunjukkan pukul 7:14 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Komio sampai subuh Sarara? Semoga senantiasa sehat, bahagia dan juga penuh semangat dalam mengawali aktivitas di hari Senin yang cerah ini. Dan sampai subuh Sarara, Senin pagi ini kembali hadir sebagai awal pekan, awal langkah baru dan awal kesempatan baru untuk berkarya, untuk bekerja serta mewujudkan harapan yang ingin dicapai. Meski akhir pekan telah berlalu, jangan biarkan semangat Komio ikut tertinggal. Buat Komio yang siap-siap berangkat ke kantor atau lagi mau ke pasar untuk emak-emak dan atau yang ingin menjalankan usahanya, semoga pekerjaan hari ini berjalan dengan lancar dan membawa hasil yang baik. Dan buat Komio yang mungkin masih menikmati secangkir kopi hangat sebelum memulai aktivitas, nikmati pagi ini dengan penuh rasa syukur karena setiap Senin ini adalah lembaran baru yang memberi kesempatan bagi kita untuk menjadi lebih baik dari minggu sebelumnya. Dan marilah kita awali hari ini dengan senyuman, doa dan juga pikiran yang positif. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan, menjaga semangat dan juga menebarkan kebaikan kepada siapapun yang kita temui hari ini.

Tentunya kami akan menemani di ruang dengar Komiu dengan informasi-informasi seputaran di Sulawesi Tengah dan juga berbagai hiburan lagu-lagu daerah yang memberikan semangat Komiu di pagi hari ini. Dan kami akan awali dengan berita informasi yang pertama. Pramuka Saka Bahari Pangkalan TNI Angkatan Laut Palu menggelar aksi peduli lingkungan bertajuk Bersih Pantai Kampung Nelayan dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan wisata Kampung Nelayan Kota Palu itu melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar, komunitas peduli lingkungan, hingga warga dan pelaku usaha kuliner di sekitar lokasi. Aksi Bersih Pantai tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap masih tingginya volume sampah, khususnya sampah plastik sekali pakai. Dan tentunya mencemari kawasan pesisir dan destinasi wisata kuliner tersebut. Meski hujan mengguyur Kota Palu, semangat para peserta tidak surut. Mereka tetap mengikuti kegiatan pembersihan pantai dengan penuh antusias. Ketua Saka Bahari Lanau Palu Gusti Andika mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan membersihkan kawasan pesisir, tetapi juga memberikan edukasi kepada generasi muda mengenai pentingnya menjaga kelestarian laut. Menurutnya, kelestarian ekosistem Teluk Palu merupakan tanggung jawab bersama sehingga dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk menjaganya. Dalam pelaksanaannya, peserta dibagi ke dalam beberapa zona pembersihan di sepanjang garis pantai Kampung Nelayan. Masing-masing peserta mengumpulkan sampah menggunakan kantong plastik yang telah disediakan panitia. Sampah yang didominasi plastik sekali pakai kemudian dikumpulkan di satu titik sebelum diangkut menuju tempat pembuangan akhir. Melalui kegiatan tersebut, Saka Bahari Lanau Palu berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan pantai dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai terus meningkat sehingga ekosistem laut di Teluk Palu tetap terjaga.

Dan sama-sama Sarara, informasi selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Al Jufri Palu mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Sulawesi Tengah selama 3 hari ke depan mulai 15 hingga 17 Juni 2026. Sejumlah daerah di Sulawesi Tengah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan masuk dalam kategori waspada, termasuk Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Berdasarkan informasi yang dirilis BMKG pada 15 Juni 2026, wilayah berstatus waspada meliputi Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Poso, Tojo Una-Una, dan Toli-Toli. Kemudian pada 16 Juni 2026 berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Buol, Donggala, Kota Palu, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, dan Toli-Toli. Sementara pada tanggal 17 Juni 2026, status waspada masih berlaku untuk Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Morowali, Morowali Utara, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, dan Toli-Toli. Sementara itu, wilayah Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong masuk kategori siaga dengan potensi hujan lebat dan sangat lebat. Meskipun demikian, BMKG menyebutkan tidak terdapat wilayah di Sulawesi Tengah yang masuk kategori awas atau berpotensi mengalami hujan sangat lebat hingga ekstrim selama periode tersebut. Masyarakat di daerah yang masuk dalam wilayah peringatan dini diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, serta pohon tumbang yang dapat dipicu oleh cuaca ekstrim. Dan sahabat-sahabat Sarara, BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG guna mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan akibat peningkatan curah hujan dalam beberapa hari ke depan.

0: Kopi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hei, kok anak baru ya?
2: Iya kak.
1: Itu apa yang kau bawa?
2: Ini bekal makan siangku kakak.
1: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
2: Iya kakak.
1: Itu temanmu toh?
2: Iya kak.
1: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
2: Iya kakak.
1: Ingat 5 eh. Jangan kurang.
2: Iya kakak.
1: Kasih lebih boleh.
3: Cuk, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
1: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
3: Oh iya eh.
1: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
3: Tapi saya takut kalau dilapor.
1: Tidak usah takut.
4: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
5: Hei, Ucup.
1: Iya.
5: Angkat itu sampah itu, eh?
1: Iya, Pak.
3: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
1: Hei, guru itu anu. Kau kira anak

Nuapa Kareba Palu. Dan selanjutnya kita akan ke informasi di Sigi. Kafila Kota Palu berhasil mewujudkan optimisme mereka dengan meraih gelar juara umum pada MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Kabupaten Sigi. Kota Palu keluar juara umum setelah mengumpulkan total 241 poin. Morowali dapat posisi kedua dengan nilai 219, sedangkan posisi ketiga diraih Kabupaten Sigi dengan total nilai 150 poin. Mengungguli kabupaten dan kota lainnya yang turut berpartisipasi dalam ajang tersebut. Keberhasilan ini sekaligus menjadi catatan membanggakan bagi Kota Palu. Gelar juara umum yang diraih tahun ini merupakan gelar keempat secara berturut-turut setelah sebelumnya Kota Palu juga mendominasi perhelatan MTQ tingkat provinsi dalam 3 edisi sebelumnya. Sampai sebut Sarara, capaian tersebut tidak lepas dari penampilan gemilang para peserta Kota Palu yang berhasil menembus babak final di berbagai cabang perlombaan. Sejak awal pelaksanaan MTQ, Kafila Kota Palu menunjukkan konsistennya, prestasi dan menjadi salah satu yang paling diperhitungkan dalam perebutan gelar juara umum. Sampai sebut Sarara, Sekretaris LPTK Kota Palu Burhanuddin Nawir menyampaikan rasa syukur atas hasil yang diraih seluruh peserta dan pendamping. Menurutnya keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras, pembinaan berkelanjutan serta dukungan dari pemerintah Kota Palu. Ia menambahkan bahwa prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai Al-Quran serta terus meningkatkan kualitas pembinaan di berbagai cabang MTQ. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan dominasi di tingkat provinsi merupakan amanah yang harus dijaga dengan pembinaan yang lebih baik ke depan. Dengan raihan 241 poin, Kota Palu kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah dengan pembinaan MTQ terbaik di Sulawesi Tengah. Gelar juara umum keempat ini menjadi bukti konsistensi prestasi sekaligus modal berharga untuk mempersiapkan para peserta yang akan mewakili Sulawesi Tengah pada ajang MTQ tingkat nasional.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, sahabat-sahabat Sahara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Informasi selanjutnya, MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 resmi ditutup pada Sabtu malam 13 Juni 2026. Penutupan berlangsung meriah di lapangan likuifaksi Desa Lulu, Kabupaten Sigi, dihadiri unsur Forkompimda, Kepala Daerah se-Sulawesi Tengah, tokoh agama, Dewan Hakim, serta seluruh peserta dan kafilah. Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Haji Junaidin SAG MA, selaku Koordinator Dewan Hakim, menegaskan bahwa MTQ tidak boleh dimaknai hanya sebagai ajang perlombaan semata. Menurutnya, MTQ merupakan wadah untuk menghidupkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa Al-Quran harus menjadi pedoman moral yang mampu membimbing masyarakat menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern. Karena itu, pelaksanaan MTQ diharapkan menjadi momentum memperkuat kecintaan umat terhadap Al-Quran. Selama sepekan pelaksanaan sejak 7 Juni 2026, para peserta menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam berbagai cabang perlombaan. Namun lebih dari sekedar kompetisi, kegiatan tersebut menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah antar daerah di Sulawesi Tengah. Dengan berakhirnya MTQ ke-31, seluruh pihak berharap semangat mencintai dan mengamalkan Al-Quran terus tumbuh di tengah masyarakat sehingga memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan kehidupan berbangsa.

Sahabat Sewu, Sarara, informasi selanjutnya masih di Sigi. Kapolres Sigi AKBP Kari Amsa Ritonga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur pengamanan, pemerintah daerah, panitia, dan peserta, serta masyarakat yang telah berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan MTQ 31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 di Kabupaten Sigi. Rangkaian kegiatan yang dimulai dari pawai ta'aruf, pembukaan pelaksanaan berbagai cabang lomba, hingga penutupan pada Sabtu 13 Juni 2026 malam di Taman Likuifaksi Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Sulawesi Tengah berlangsung aman, tertib, lancar, dan kondusif. Menurut Kapolres Sigi melalui Kabak Ops Polres Sigi AKP Musah, terciptanya situasi yang aman selama pelaksanaan MTQ tidak terlepas dari sinergi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari aparat keamanan, pemerintah daerah, hingga masyarakat setempat. Ia menjelaskan pengamanan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Polri, TNI, Satpol PP, dan Damkar, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, serta berbagai unsur pendukung lainnya. Pengamanan tidak hanya difokuskan di lokasi utama kegiatan, tetapi juga mencakup jalur perlintasan peserta dan tamu undangan, area kunjungan masyarakat, hingga titik berpotensi mengalami kepadatan arus lalu lintas. Keberhasilan penyelenggaraan MTQ yang dihadiri ribuan peserta dan pengunjung dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas sektor mampu menciptakan suasana aman dan nyaman selama kegiatan berlangsung. Sahabat-sahabat Sarara, Polres Sigi menilai keberhasilan menjaga kondusivitas selama MTQ bukan hanya hasil kerja aparat, melainkan juga wujud kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing. Melalui momentum ini, Polres berharap semangat kebersamaan dan sinergi yang telah terbangun selama pelaksanaan MTQ dapat terus dipertahankan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Sigi, sehingga berbagai agenda daerah ke depan dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan sukses.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.